0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoria Nova.
2: Aktif now, 10. Aktif enam, 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoria Nova di Kedah FM. Dan untuk pagi ini, siapa-siapa nak kongsikan aktiviti-aktiviti anda, bolehlah call saya sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Saya pasti mesti banyak aktiviti-aktiviti anda kan. Tambah-tambah nak menjelang dengan final FIFA 2026 yang akan berlangsung tak lama lagi ni. Oh, memang meriah lah. Apapun kepada anda semua, sama-samalah kita menantikan nanti. Okey, dan sekejap lagi pun saya nak kongsikan juga berkenaan dengan final FIFA 2026 ni, apa yang RTM Kedah akan buat. Terus kekal bersama Zoria Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM

Haiz on air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmclear.rtm.gov.my. Yang belum lagi download RTM Clear, download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Okey, seperti yang dijanjikan tadi juga, saya nak kongsikan apa yang RTM Kedah akan buat untuk final FIFA 2026 yang akan tiba tidak lama lagi. Jadi untuk semua, mungkin saya pasti juga setiap daerah masing-masing ataupun setiap tempat masing-masing mesti akan ada untuk tayangan besar kan. Tapi ini juga kita nak kongsikan untuk anda. Jom meriah bersama kami di Kedah FM bermula pukul 10 malam hinggalah habis nanti pada paginya 19 Julai 2026, yang mana kita akan ada Gegar Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung dekat mana? Di dataran Starwalk Alostar. Sebab apa? Kita nak bagi juga, walaupun sambil-sambil kita nak menonton untuk Piala Final FIFA 2026 tu, juga kita nak bagi 200 helai t-shirt Kedah FM secara percuma menanti untuk 200 pengunjung terawal. Jangan lepaskan peluang, sebab apa? Kita juga ada pelbagai aktiviti menarik. Kita ada meet and greet bersama DJ Kedah FM, kita ada cabutan bertuah dan juga 2 tiket ke Guangzhou. Ha, yang mana 2 tiket ni memang sangat menarik eh. Dan sebenarnya banyak lagi lah, ada barang-barang eksklusif dan juga game-game yang kita akan berikan kepada anda semua. Jadi datang ramai-ramai, okay? Sambil tengok game, sambil juga kita dapat barangan-barangan yang terbaik daripada Kedah FM. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
2: Same point.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
2: Dan show. Same point. Dan show.
3: Kedah FM.
4: Shakira. We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Yes, terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah Abang. Terima kasih kepada Hazwani dan juga Sharmila yang berada dekat Perak ketika ini yang terus dengarkan secara online. Ingat kata mereka sekarang ni dah tengah menghala ke Kuala Lumpur. Semoga selamat sampai InsyaAllah. Amin. Okey. Dan untuk anda pagi ini juga, siapa-siapa nak kongsikan aktiviti-aktiviti anda sepanjang dua hari ini, Jumaat dan juga Sabtu. Tak kisahlah, mungkin juga ada game-game tempat-tempat anda nak dikongsikan. Bolehlah terus call saya sekarang ni 04-771-3037 ataupun 7608. Ini datangnya daripada Muhammad Hasrul yang berada dekat Guang Cempedak. Dia kata, "Assalamualaikum DJ Zul." Waalaikumsalam. Pagi ini dia kata nak pergi mancing dengan kawan-kawan. InsyaAllah kami akan tiba dekat sana dalam petang ini. Tapi yang pastinya dia kata kami akan pergi ke Alostar Mall nak jumpa dengan penyabar-penyabar Kedai FM, dan yang pastinya nak menyaksikan bersama-sama untuk final 2026 FIFA World Cup. Okey, harap terima kasih banyak. Jom tahu semua, datang ramai-ramai. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedai FM.

Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: aktif. 6.10 Hashtag Rancang Perbisa.
1: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Wa akhad

0: cara dia. Jadi kita jangan duk gagah juga nak bagi sampai ke tempat wakaf yang panjang itu. Kita jangan paksa diri kita. Kita berhenti tempat yang sesuai dengan kemampuan nafas.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'limul Quran di Kedah FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang terus kekal bersama kami tak kira di mana jauh anda berada. Dan juga untuk ketika ini juga kita nak terus untuk ikuti rancangan Ta'limul Quran terbitan Nazri Nasir. Dan untuk pagi ini kita nak terus sambung untuk ayat minggu lepas, surah yang sama, okay? Surah An-Nur ayat 34 hingga 35. Tapi sebelum itu juga kita nak bersama dengan yang bahagia Tuan Syekh Khadri Abdul Hamid. Assalamualaikum Tuan Syekh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah sihat Tuan Syekh.
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Tuan Syekh, hari ni mungkin ada kuliah ke ataupun hari ni imam masjid hari ni untuk
3: ini di Masjid Muttaqin hari ni kita apa nak khatib jemputan lah.
2: Khatib hari
3: jemputan dia pada Insaniah Unisham.
2: InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik. Kepada semua pendengar Radio Blaster Kedah FM, untuk hari ini surah yang sama, surah An-Nur, dan sambungannya adalah untuk ayat 34 hinggalah 35. Jadi untuk anda semua yang nak bertasmik bersama dengan Tuan Syekh, bolehlah hubungi kami nanti selepas program nanti, selepas waktu berehat nanti di 04-771-3037 ataupun 7608. Jadi terus bersama dengan yang bagi Tuan Syekh, tafadhal mashkurah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa 'anatul wujuhi lil hayyil qayyum. Terima kasih kepada Cik Jo, terima kasih kepada semua kakitangan Kedai FM yang bertugas pada pagi ini yang membolehkan rancangan Ta'limul Quran dapat terus ke udara menemui muslimin dan muslimat di mana saja Radio Kedah dapat didengari. Dan terutama yang berminat, yang sangat-sangat berminat dengan rancangan Ta'limul Quran, ahli wa sahli wa marhaban bikum. Salam sejahtera kepada semua, dapat kita bertemu lagi insyaAllah sebagaimana yang diwarwakan oleh Cik Zul tadi. Kita akan sambung lagi bacaan Al-Quran kita pada pagi ini ayat 34 dan 35 ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan kita semua pada pagi ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengganjarkan ganjaran yang banyak terhadap bacaan kita ya. Al-Quran itu adalah kelebihan dia, kita baca dapat pahala banyak ya. Walaupun sebut sedikit saja, sebut satu huruf dua huruf ya, sudah tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita mendengar pun sudah dikira pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini sama-sama kita hayati bacaan yang akan saya baca ya. Dan akan saya terangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan penambahbaikan bacaan kita, iaitu hukum-hukum tajwid ya. Sebutan hurufnya, panjang pendeknya. Dan juga yang sangat penting juga ialah wakaf dan ibtidaknya. Bila sebut wakaf tu bukan tempat wakaf saja, cara kita wakaf bagaimana ya, itu benar-benar tu perlu kita dalami, perlu kita faham supaya kita dapat mengamalkan dalam bacaan kita insya-Allah ya.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul azim. Itu baca lawan daripada saya, insyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat menghayatinya, bacaan tersebut. Mari sama-sama kita lihat hukum hakam tajwid yang sangat penting kita faham, sebahagian daripadanya. Walaqad qalqalah sughra, walaqad, jangan kuat sangat. Kalau kuat sangat jadi kubra. Contohnya walaqad, walaqad an, tak mahu, walaqad an, ini sedikit saja, lebih-lebih lagi itu huruf dal ini huruf qalqalah yang paling yang paling ringan lah, yang paling sedikit dia punya bunyi qalqalah dia. Ini tak boleh kita kuatkan, walaqad ikhfa, anzalna majai mufasil biasa keempat harakat ilaikum kum izhar syafawi, rapatkan bi mulut tu ilaikum dan menzahirkan sifat yang asli kepada mim yang sukun, iaitu gunnah, ilaikum dia cuma gemaan saja, janganlah sampai kum pula tu dengung, itu dengung yang sampai dua harakat, sedikit saja dengung dia tu. Ilaikum ayatim idgham ma'al gunnah kamil, mubayyinatin idgham ma'al gunnah naqis, itu dua perbezaan tu, tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah kamil dia masuk penuh nun dalam tanwin ke dalam huruf mim, ayatim. Adapun yang satu lagi tanwin bertemu dengan waw, idgham ma'al gunnah naqis, maksud naqis tu kurang, dia tak masuk secara sempurna, mubayyinatin, dia masih lagi mengekalkan gunnah, gunnah pada tanwin itu, duduk dekat tanwin itu, tak masuk pada waw lagi, masuk separuh mana dan dikekalkan apa nama gunnah tu, gunnah tu kepunyaan tanwin tu, mubayyinatin wa mathalam la, nipiskan, lemutkan. Wa mathalam, tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah kamil. Wa mathalam min alladhina khalau, khalau lin, waw sukun sebelum dah fathah, harfu lin ataupun hukum dan lin saja, lemut. Khalau min ikhfa min qablikum, jadi saya waqaf situ, nafas saya sampai kat situ, ambil balik. Wa mathalan, kalau tuan-tuan tak sampai boleh waqaf tang wa mathala ataupun wa mathalam min alladhina khalau, tapi tak cantiklah waktu tempat dia tu, tapi boleh waqaf, sebab dia kita waqaf dengan idhirari, min qablikum, waqaf situ ambil balik wa mathala, dan teruskan sampai wa maw'izatan lil muttaqin, tanwin bertemu dengan lam, hukumnya idgham bila gunnah, wa maw'izatan, wa tebalkan, wa maw'izatan, wa maw'izatan lil muttaqin, qaf, walaupun huruf isti'la bila di kasrah dinipiskan, lil muttaqin. Baik, kita tengok ayat 35, ayat ini panjang sikit, Allah, Allah, nipis, dengan Allah tak mah, Allah tak kena, Allah, lam tu apa, ditebalkan, ada lam yang duduk pada lafzul jalalah, duduk pada lafaz Allah, mesti ditebalkan Allah, Allahu nurus samawati wal ard, samawat mat ma'asli, dua harakat tu, samawati, samawati tak mahu, samawati wal ard, wal lam sukun, nyatakan bunyi lam tu, wal ard, ra ditebalkan, kemudian ni kata cara kita waqaf tu, waqaf ni bukan hanya melibatkan berhenti sahaja, tempat berhenti sahaja, bahkan dia melibatkan cara kita berhenti, cara kita waqaf tu. Jadi tang ni waqaf pada huruf dhad, jadi selepas kita sempurnakan apa nama sukun ra tu, lidah kita hendaklah berada di tempat kula huruf dhad dan ditahan pada tempat pada makhrajnya tu, wal arum, dan dia menzahirkan sifat, salah satu daripada sifat sifat dhat, bunyi dia pun panjang itu, wal arum, wal arum, sifat istitalah pada dhat itu, bukan setakat dia punya ruang yang diambil untuk menyebut huruf dhat itu panjang, bahkan dia punya bunyi nada pun wal arum. Tak mau wal ard, wal ard, barulah sempurna insyaAllah. Baik, dan jangan terbagi terlepas pula wal ard, orang Singapura tu dia wakaf wal ard, tak ada lah apa nama qalqalah tu, hanya ajar pada qaf, ta, ba, jim, dal, tak ada huruf dhat. Dhat ni tak ada huruf, tak ada hukum qalqalah, tak ada apa nama sifat qalqalah, tak ada. Dia cuma sifat istitalah dan sifat-sifat lain. Masa, masa, sa, lembut kan, nipis dan lembut, masalu nurihi, dua harakat, nurihi, hi itu mad, maksilah qasira, semua dua harakat, nurihi kamish, kamishkatin, shin tu kena ada, kena pasang kat dia sifat tafashi, yang tak ada pada huruf lain, huruf shin saja yang ada sifat tafashi, berhamburan angin tu, berhamburan ni dia kena tahan dululah, dia tertahan bunyi dia di gigi, lalu keluarlah apa nama dia punya suara tu, keluarlah angin dia tu melalui celah-celah gigi, kamish, tu sifat tafashi yang hanya ada pada huruf shin saja, tidak ada pada huruf-huruf lain, kamishkatin, kamishkatin, huruf tanda mat tu duduk atas waw, jadi dibaca dengan mat, mat asli. Dia punya rasam dia begitu. Kamishkatin, tanwin bertemu dengan fa, hukum ikhfa. Fiha mius, sad, mius bah. Itu cara wakaf tentu. Sad dia tebalkan. Mius, sad ni dia sifat isti'ala, kemudian sifat itbaq, dan mendempik lidah tu di langit-langit. Tertahan dia punya angin dia tu di langit-langit tu, dan dia lepaskan, mius, mius. Kita boleh rasa bahawa bunyi suat, apa nama sebutan huruf suat tu dengan tebal, mius bah. Kena sempurnakan sifat ha, sifat ha dia ada apa, sifat hamas, fahassa, fahassahu, agak kuat dia punya bunyi hamas dia tu, mius bah, iaitu di tengah halqum, miusbah. Kalau miusbah tak mau, tak keluar sifat hamas itu, tak tepat. Ataupun setengah orang baca miusbah jadi huruf ha, tak maulah, miusbah. Al-mius, tebal lagi suat tu, al-miusbahu fi zujajah, hu, hu, ha, tengah halqum, hu fi zujajah, zay, huruf zay, safir, fi zujajah, waqaf dengan ha, waqaf dengan ha, ta bulat tu diwaqaf dengan ha, zujajah, az-zujazai, zai ini memang sebutan dia ke keras, kalau kita bagi lembut dia jadi az-zujajah, dekat-dekat dia jadi zal, tak mahu, az, dia mesti melahirkan sifat safir tu, sifat yang antara yang sifat yang apa nama yang popular lah, pada huruf zai ini sifat safir tu, huruf sama dengan sad, sama dengan zai ini sad, zai dan sin, tu sifat huruf, dia panggil sifat safir, bunyi seperti binatang. Jadi zai ini bunyi seperti lebah, bunyi berdengung macam lebah tu, az-zujajatu ka'annaha kaukabun, kau, lembut kan, kau, tak mahu kau, tak mahu, kau, kaf tu rendah, kau kabun, jadi bunyi tang waw tu bunyi lin, harfu lin, lin, waw sukun sebelum dia fathah, kau kabun, ikhfa, kau kabun durriyui, tang tu kena, kena hati-hati sikit, takut tertinggal dia punya apa nama syaddah tu, durriyui, ada dua tempat tu, ra syaddah dan ya pun syaddah juga, pastikan ya. Durriyun idgham ma'al ghunnah naqis. Yuqadu mi yuqadu yu dua harakat. Yuqadu mi ikhfa haqiqi ya. Mi syajaratim idgham ma'al ghunnah kamil. Mubarakatin ikhfa ti jangan tiung tak kenal lah. Mubarakatin direnggangkan ya. Lidah tu daripada tempat kalau rezai ya. Z ha? Direnggangkan ya. Mubarakatin zaitu zai ya. Bunyi dia keras. Zaitunatil la syarqiyyatin wala gharbiyyah ya. Jadi kita ambil daripada yuqadu ya. Kita waqaf tadi yuqadu min syajaratin mubarakah. Ambil balik yuqadu min ya. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah. Boleh waqaf situ ya. La syar ra tabakan shin tafashi ya. لا شرقية إذا مع الغنة ناقص ولا غربية غا غا غرب استعلاء صفة استعلاء غا cuma dia tidak إطباق saja dia cuma استعلاء استعلاء tinggi dia punya bunyi dia غا غا غربية dan را تبالكان kita وقف situ غربية ambil balik ولا غربية إذا مع الغنة ناقص يكاد زي جنبها زي لقي يكاد زيتها يضي ضاد طبعا كان ضاد تو لالتاء كان بتبتول غرف ضاد تو تبي لده من ينتو جيجي جرهم يضي ما واجب متصل ما واجب متصل بيساكن dengan lima حركات يضيء ولو ولو لمبت كان ها ولو لم تم لم تم pastikan ميم تو صفة جماعة ميم ولو لم تم سسهنا عر تبالك الرجو ها نور على نور تبالك الرجو تو ها را بلا وقف لسكون كان sebelumnya waw sukun ya, dan sebelumnya sebelum waw tu baris dhammah nun baris dhammah jadi ra tu mesti ditebalkan. Nurun ala nur ya. Sekarang orang dia baca nur ujung tu ni dipiskan tak maulah nur ya. Yahdillah yah ha yah dengan yah kuat sangat pun tak mau dia lembut je. Yahdillahu lam pada Allah dinipiskan bila sebelum nekas kasrah. Yahdillahu linurihi man idgham ma'al ghunnah naqis man yasha mat wajib muttasil huruf mat sebelum selepas huruf mat bertemu huruf amzah di hujung kalimah ha? Bila duduk di hujung kalimah awalnya kita waqaf dengan 6 harakat. Kalau tak boleh sekurang-kurangnya 4 atau 5 ya. Awalnya dengan 6 harakat. Yasha wa yad tebalkan ya. Wa yadribullahu al-amtha amtha ya, bunyikan gemaan tu. Amthala lin wajib al-ghunnah linnas wallah wa wallah waw nipis lam pada lafa Allah tu tibalkan wa ha wallah ya wallah tak mau ha wa wallahu bi kulli shay shin ha? Bi kulli shay'in alim alhamdulillah nah ha? Walaupun panjang kita dapat sempurnakan insyaAllah tuan-tuan cuba bacalah ha? Boleh ha? Sampai ayat 35 tu ya? Ha? Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika. Kepada anda semua yang nak bertasmik bersama dengan Tuan Syekh, bolehlah terus hubungi kami di 04-771-3037 ataupun 7608. Kita berehat seketika insyaAllah.

Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Wa akhad

0: cara dia. Ini kita jangan duk gagah juga nak bagi sampai ke tempat wakaf yang panjang itu. Kita jangan paksa diri kita. Kita berhenti tempatnya sesuai dengan kemampuan nafas kita.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04

0: mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Terima kasih semua terus sekali lagi bersama dengan saya Zurina Fahad di Kedah FM. Dan ketika ini juga yang nak bertasmik bersama dengan Tuan Syekh, boleh terus hubungi kami di 04-771-3037 ataupun 7608 bagi ayat surah An-Nur ayat 34 dan juga 35, insyaAllah. Boleh terus lah?
2: Ya, yeah, siap.
1: Baik. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Siapa di talian ni? Ha?
3: Saya Mak Ngah Siti dari Bandar Baru Kedah.
1: Mak Ngah Siti. Baik, silakan Mak Ngah Siti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Silakan Mak Ngah Siti.
3: Nama tak baca?
2: Ya.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Baik, Tasha, kita dah sampai ke
3: hujung
2: dah.
3: Hujung dah.
2: Baik.
3: Agak ya, panjang kan.
2: Yeah.
3: Alhamdulillah walaupun tiga orang ya. Tapi dia mampu untuk membaca walaupun ayat yang panjang. Ada beberapa lah macam Kak Rusnah dia agak banyak sikit lah kena tegur ya. Tak apa ya. Teguran tu dapat memberi manfaat kepada orang lain sama ya. A'udhu. Dia kena panjang. Selalunya kadang-kadang qari-qari pun berlaku. Pada anak dua tak pentas tu mula-mula tu. A'udhu billah. Dia tinggalkan waw tu. A'udhu billah. A'udhu billah. Kena ada mat asli di situ. Dua harakat. Ya? Kemudian tadi ayatim. Tanwin bertemu dengan mim. Kena rapatkan. Mula-mula Kak Rusna dia tak rapat. Saya macam renggang tu. Ayatim. Tak mahu. Ha? Ayatim. Kena rapat betul-betul. Bibir mulut tu. Ya? Cik Azhari tu ada satu yang dia baca. Misbahunil misbah. Ha, cantik. Ha? Dapat beri panduan Kak Olin. Kalau sambung, kita kena hidupkan nun dalam tanwin tu. Misbahunil misbahu fi zujajah. Memang apa nama tanda waqaf itu pun suat lamiyah ya. Suat lamiyah ni makna aula disambung ya. Tapi harus waqaf ya. Kalau kita tak ada nafas tak payahlah sambung ya. Nanti apa nama nafas kita semput pula ya. Nah, kita waqaf miusbah. Tapi kalau nak sambung miusbahunil miusbahu fi zujajah ya. Tadi apa nama Mak Ngah Siti dia ikut tempat saya. Dia tak sampai datang min qablikum dia waqaf tu wa mathala boleh nah boleh kita waqaf wa mathala ambil balik wa mathala dia meringankan apa nama nafas kita nah tadi mengasih dia tamsasu tamsasu duduk duduk apa nama duduk apa nama tersasul tentu salah nah kita tersasul kita waqaf ambil balik yang kita mula tadi nah dan kita perbetulkan semula ya dia alhamdulillah dapat kita mendengar kawan-kawan kita baca dan hasil daripada itu dapat saya beri komen ya dan kemudian komen itu dapat diterima dengan lapang dada dan dapat dikongsi dia oleh kawan-kawan kita ya. Terkait itu saya dapat kita bersama pada pagi ini insyaAllah panjang umur diberi kesihatan yang baik akan bertemu lagi pada minggu-minggu berikutnya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu antara pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh bahagia Tuan Syekh Khadri bin Abdul Hamid. Yang mana untuk hari ini ayat surah An-Nur ayat 34 hingga 35. Terima kasih banyak kepada semua yang terus berkongsi bersama insyaAllah. Dan juga untuk maklumat Ta'limul Quran ini terbitan Nazrin Al-Islam. So, kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan perkongsian yang lebih menarik lagi insyaAllah. Dan selepas ini kita terus bersama dengan Putri yang ketemankan anda bermula pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang. Terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua. Kedah.

0: Ya, Bushra akan temankan anda sampai jam 2 petang sekejap lagi. Okey, special di Kedai FM 97.5. Nak tahu hari ni topik apa kita nak sembang-sembang kan? Kena tunggu sampai jam 2 petang, okey? Yang pastinya sekejap lagi kita ada segmen tajaan. Dan nak tengok juga, nak dengar juga segmen tajaan hari ni dengan siapa, kena stay tune 97.5 Kedai FM.
1: Weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedai FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu Yam Test. Semestinya hanya dengan Puteri di Kedai FM.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Show. Sam Boy dan Show.
2: Kedah FM.
3: Nanti tambah bunyi sikit.

anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karok sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: bersama dengan Puteri Awani di 97.5 Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata rata.
0: Aku nak ucapkan terima kasih tau sebab sepanjang hari Ahad sampai hari Khamis kan mesti akan adalah followers-followers pengikut Kedai FM ni yang DM Puteri dan juga komen dekat Puteri punya personal social media. Dia tanya bila nak konti, bila nak on air, rindulah suara Puteri. Mesti akan ada. Puteri perasan benda tu. Terima kasih banyak-banyak tau sebab always concern dengan Puteri. And yes, today hari Jumaat, weekend anda. Puteri akan temankan anda, okay, di hari cuti anda ini, hari ini dan juga esok. Jom Puteri nak hiburkan anda. Terus saja bersama dengan Puteri sampai jam 2 petang nanti di Kedah FM.

0: dunia.
1: Satu impian.
0: Satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar.
0: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Sarawak Alustar, nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hang pergi beli ayam dah lagi?
1: Pidah, Mak. Beli ayam bismi.
0: Oh, baru lega hati, Mak. Ayam segar, halal, suci. Senang, Mak, nak masuk.
2: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
3: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.

0: masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Ha, kepada siapa yang baru bangun tu, jom kita mulakan hari kita dengan cuci dulu muka tu. Boy, belum cuci muka dah buka radio ni kan. Cuci dulu muka tu, minum dulu air suam tu secawan, segelas kan. Baru kita mulakan hari kita, makan breakfast dan sebagainya. Dan kalau rasa macam nak request lagu tu, jangan malu, jangan segan. Mas ni, request dekat Putri tak? WhatsApp saja kita di WhatsApp Kedai FM tu. Putri dah buka talian untuk anda, okay? WhatsApp je lagu apa yang anda nak. Sebab Putri janji setiap hari weekend Putri akan putarkan lagu favourite anda saja. Sebab kita nak enjoy time weekend ni, okay? Jom kita nak layan lagu Sayang Orang Yang Sama, Kedai FM.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: pastinya anda masih lagi bersama dengan Putri Awani di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, di hujung minggu anda ni kan, hari ni ada plan nak pergi mana-mana tak? Kalau rasa ada nak pergi mana-mana, nak kongsikan dengan Putri, boleh WhatsApp Putri di Kedah FM ni tau. Sebab boleh lah Putri kongsikan dengan pendengar kita aktiviti anda. Hari ni plan nak pergi mana kan? Selain daripada anda duk request lagu bagi ucapan dekat Putri, share sikit lah aktiviti anda hari ni, nak pergi dengan family ke mana. Sebab biasanya hari cuti ni lah kita nak ambil peluang ni kan, nak together-gather, nak gathering, nak healing together-gather with family. Ha, mesti ni kongsikan dengan Putri. Jangan malu, jangan segan, okay? WhatsApp saja dengan Putri aktiviti anda hari ni. Nak pergi makan-makan ke kan? Ha, sedap juga makan-makan tu. Apa-apa pun, jom kita nak layan lagu Makan Hati, Baby Shima,

Anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

anda sampai jam 2 petang sekejap lagi. Okey, semestinya dengan lagu-lagu yang menarik lah kan. Kalau rasa nak request lagu tu, boleh WhatsApp saja Puteri di 011-5668-6300. Nak kongsikan aktiviti anda hari ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, yang penting hari weekend ni kita nak chill-chill. Kita nak layan lagu-lagu yang anda rasa macam this is my song guys. Ah gitu. Boleh WhatsApp Puteri tau di 011-5668-6300. Terima kasih banyak-banyak yang sedang mendengarkan kami di ketika ini. Yang mana nak kongsikan dengan Puteri tu, boleh WhatsApp, nak bagi ucapan pun boleh, tak ada masalah. Okey, semestinya Puteri akan temankan anda sampai jam 2 petang sekejap lagi. Dan kejap lagi kita nak dengar lagu ini.

0: dunia.
1: Satu impian.
0: Satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar.
0: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Stawok Alustar. Nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Ya, sekarang anda masih lagi bersama dengan Putri Awani yang bagi anda vibe paling sweet di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Yap, rancak serata-rata dengan Putri. Dan sekarang ni jam 11.05 minit pagi, ha? Dan sekarang ni kita di dalam segmen topik apa Putri hari ini. Hari ni Putri nak sembang-sembang dengan anda, okay? Memandangkan kita punya apa followers kita tengah komen-komen kat TikTok live kita sekarang ni, Putri sekarang ni nak cerita dekat anda. Nak tanya lah, nak tanya sebab topik kita hari ni santai je, guys, ha? Kita nak sembang-sembang hari ni. Anda ni seorang yang macam mana? Seorang yang boleh keluar jalan-jalan seorang-seorang ataupun kena ada teman? Boleh WhatsApp Putri tau di 0115686630. Anda seorang yang boleh jalan, orang kata lone ranger, kan? Ataupun kena ada kawan, teman juga. Tak boleh pergi seorang-seorang, takut betul. Gitu. Boleh WhatsApp Putri, okey? Kejap lagi Putri nak bacakan dan nak kongsikan dengan pendengar kita semua. Jom kita nak dengar lagu Seni Berdamai dengan Takdir, Kedah FM.
2: Hey bestie, janji jangan tukar frekuensi. Putri Awani akan temankan anda sampai 2 petang ini. Kedah.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karok sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karok sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Itu dia Rasa Cinta dari Faradian. Masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Ya, memang rancak, tersangat rancak hari ini dengan komen-komen yang sangat bernas di TikTok Live kita. Okey, dan sekarang ni kita masih lagi di dalam segmen topik Apa Putri hari ni. Hari ni kita sembang-sembang tentang perwatakan diri anda. Okey, anda ni seorang yang boleh jalan seorang-seorang tanpa kawan, tanpa family dekat sebelah kan. Boleh je keluar shopping, makan, tengok wayang seorang-seorang. Ataupun anda perlukan teman. Dan dekat sini kita ada pesanan, hantaran daripada ada Abang Yus. Dia kata jalan seorang-seorang ni senang Putri, tak perlu bincang nak pergi mana, pengerusi, setiap usaha, ahli mesyuarat, semuanya aku. Kan senang seorang-seorang kan, tak payah nak complicated. Especially kalau kita tanya bab makan ni, nak makan kat mana, lepas tu mesti complicated, kat situ lah, kat sini lah, tak jadilah, apalah kan. Kalau seorang-seorang, kita makan je apa yang kita suka, betul juga kan. Macam itulah. Dan Putri pun suka jalan seorang-seorang sebab Putri sangat tenang kalau Putri jalan seorang-seorang. Dan kita ada daripada permintaan Abang Kendrick nak dengar lagu ini. Bukan dia, dia, dia, dia, dia, kerana semua salahmu, sebab itu aku tak mahu. Bukan dia, dia, dia, dia, bukan dia dari Syuhada. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu Siapa di Hatimu, Eka Matra, Kedai FM.
2: Hey bestie, janji jangan tukar frekuensi. Putri Awani akan temankan anda sampai 2 petang ini. Kedai FM.

dengan Putri sampai jam 2 petang sekejap lagi. Dan sekarang ni kita masih lagi bersembang-sembang mengenai topik kita hari ni. Anda seorang yang boleh jalan sorang-sorang, pergi ke mall, pergi makan, buatkan aktiviti anda lah sorang-sorang, ataupun anda perlukan teman. Dan dekat sini ada beberapa pendengar kita yang kongsikan melalui WhatsApp Kedai FM ni. Dia cakap, "Hai Putri, saya tim solo. Kalau nak pergi makan, tengok wayang atau jalan-jalan, saya lebih selesa sorang sebab boleh ikut masa sendiri dan tak perlu tunggu orang." Ha, yang ni pula daripada Alia. "Saya pula memang tim berteman Putri. Bagi saya, bila ada kawan atau family, lagi meriah. Boleh borak, gelak sama-sama dan yang penting gelak sama-sama." Memang suka gelak lah si Alia ni. Okay. Dan ada pula daripada Aina. Aina cakap, kalau Aina pula, dua-dua pun tak kisah. Okay je. Kalau urusan kerja atau nak tenangkan fikiran, Aina prefer pergi seorang. Tapi kalau bercuti atau sambut sesuatu yang special, memang best kalau ada teman. Itulah. Jadi anda tim yang mana satu? Tim seorang-seorang ataupun tim yang berteman? Okay. Dan sekejap lagi kita nak dengar lagu ini.

0: Weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaok sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni tak? Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke? Tambah pekerja ke? Nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: 105.1. Terima kasih anda yang sedang mendengarkan kami dari daerah C. Ya, anda sekarang bersama dengan Puteri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata rata.
0: Terima kasih anda yang sudah mendengarkan kami dari jam 10 pagi tadi sampailah jam sekarang ini. Dan terima kasih juga yang mendengar kami melalui RTM Click. Yang belum ada RTM Click, boleh download aplikasi RTM Click atau dengarkan kami di rtmclick.rtm.gov.my. Dan jangan lupa untuk follow Kedai FM punya social media. Semuanya kami ada di Facebook Radio Malaysia Kedai FM, di Instagram Kedai FM underscore RTM, di TikTok, YouTube, Threads dan sebagainya. Okey, dan anda juga boleh WhatsApp kami di 0115686630. Sekejap lagi jam 12.30 hari kita akan bersama dengan rakan setugas di Angkasa Puri untuk utama 12.30 hari. Apa-apa pun, jom terus setia bersama dengan Puteri sampai pukul 2 nanti. Kedai FM, Mesra Harmoni.
2: Tahu kau mau kejar impianmu.

0: follow media sosial Kedah FM dan download RTM Click, okay?
1: Satu dunia,
2: satu impian,
1: satu juara.
2: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar
1: pada 19 hingga 20 Julai 2026,
2: 11 malam hingga 6 pagi.
1: Dataran Stawok Alustar, nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
2: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
1: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: rang undang-undang RUU Kumpulan Wang Amanah Negara KUAN 2026 yang diluluskan di Dewan Rakyat semalam memperkukuh KUAN sebagai simpanan antara generasi negara bagi memastikan rizab kewangan berkekalan untuk generasi kini dan masa depan. Menurut Kementerian Kewangan MOF, langkah itu merupakan pembaharuan menyeluruh pertama terhadap KUAN sejak penubuhannya pada 1988. Pembaharuan dalam RUU itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk memperkukuh pengurusan kewangan awam serta memelihara kekayaan negara secara mampan. Malaysia menggesa masyarakat antarabangsa mempercepat pelaksanaan agenda Bandar Baharu NUA menjelang 2030. Langkah itu bagi memastikan komitmen global diterjemahkan kepada tindakan nyata. Demikian menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming pada mesyuarat peringkat tinggi Semakan Pertengahan Penggal NUA di New York. Jelas beliau, Semakan Pertengahan Penggal NUA tahun ini penting untuk membolehkan negara anggota beralih daripada penilaian kemajuan kepada pelaksanaan tindakan yang memberi impak kepada jutaan penduduk bandar. Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 bakal menjadi platform penting untuk membincangkan isu kawal selia digital semasa seiring evolusi pendekatan Malaysia. Perbincangan bakal tertumpu daripada meneliti amalan terbaik antarabangsa kepada pelaksanaan dasar serta perundangan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Timbalan Pengarah Urusan Pembangunan MCMC Eneng Faridah Iskandar berkata, perkembangan itu menunjukkan evolusi kawal selia digital negara daripada peringkat mengkaji amalan terbaik antarabangsa kepada pelaksanaan dasar yang disesuaikan dengan keperluan Malaysia. IRC 2026 akan diadakan pada 21 dan 22 Julai ini di Ibu Negara. 7 individu termasuk seorang majikan berstatus pemastautin tetap ditahan kerana disyaki terbabit dalam kegiatan mengurus dan membekalkan pekerja asing tanpa kebenaran di Semenyih Selangor. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi itu dijalankan di sebuah premis perniagaan dan premis makanan. 5 lelaki dan 2 wanita warga asing ditahan berusia antara 27 hingga 57 tahun. Turut disita 31 pasport Bangladesh, 1 pasport Thailand serta wang tunai berjumlah lebih RM48,000. Sindiket itu dipercayai mengurus dan membekalkan pekerja asing tanpa kebenaran dengan menyasarkan majikan tempatan di Lembah Klang. Pasukan Gerakan AM PJA menahan seorang lelaki dan merampas 1,200 anak pokok bersama sebuah lori dengan nilai keseluruhan RM133,000 di Kampung Gual Tok Deh, Rantau Panjang, Kelantan. Komander Brigade Renggara PJA SSC Ahmad Razif Hussein berkata pihaknya mengesan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan mendapati kenderaan itu membawa pelbagai jenis anak pokok dipercayai dibawa masuk dari negara jiran. Anak pokok berkenaan disyaki berisiko membawa serangga perosak dan penyakit tumbuhan. Kes disiasat untuk Seksyen 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 Akta 167. Seorang remaja lelaki berusia 15 tahun yang dilaporkan hilang sejak Isnin lepas ditemukan maut dalam kemalangan di kilometer 8.2 Jalan Keluang, Kota Tinggi, Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Superintendent Yusof Othman berkata, mangsa Muhammad Nasrul Haq Kamaruzaman dipercayai keluar dari rumah di Felda Simpang Wahar pada 11 malam Sabtu lepas dengan menaiki motosikal secara berseorangan ke rumah rakannya di Kampung Temenin Baru. Mangsa mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian selepas motosikal yang ditunggangnya dipercayai terbabas. Kes disiasat bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita seterusnya. Persaingan merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 bermula secara rasmi esok dengan proses penamaan calon dan tempoh berkempen selama 14 hari. Tumpuan esok terarah kepada 8 pusat penamaan calon di seluruh negeri. Bakal calon akan mengemukakan kertas pencalonan masing-masing dari pukul 9 hingga 10 pagi. Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan hari pengundian pada 1 Ogos, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Seramai 889,490 pemilih terlibat, terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Syarikat Pertahanan Korea Selatan Korea Aerospace Industries KAI Limited menyelesaikan penghantaran 6 lagi jet latihan T-50I ke Indonesia. Agensi berita Yonhap melaporkan kontrak itu ditandatangani untuk membekalkan pesawat T-50I kepada Tentera Udara Indonesia pada 2021 dengan penghantaran bermula pada Februari. Pengeluar pesawat itu pada mulanya memeterai perjanjian untuk membekalkan 16 jet latihan T-50 ke Indonesia pada 2011 dan kini telah menghantar 22 pesawat. Beberapa bandar dan jabatan di seluruh selatan dan tenggara Iran terkena serangan Amerika Syarikat ketika serangan berterusan untuk malam ke-6 berturut-turut. Menurut penyiar nasional Iran, seorang terbunuh dan 8 lagi cedera dalam serangan di kawasan kejiranan di bandar pelabuhan selatan Bandar Abbas. Serangan berasingan Amerika menghentam 2 jambatan berhampiran Bandar Khamir di wilayah Hormuzgan menyebabkan seorang terbunuh. Turut dilaporkan 4 letupan di sepanjang pantai selatan Pulau Kemsh. Letupan turut kedengaran di Sirik. Dalam perkembangan berkaitan, Qatar dilaporkan meminta serangan peluru berpandu yang disasarkan ke negara berkenaan. Perkembangan itu dimaklumkan Kementerian Pertahanan Qatar menerusi platform X. Wartawan AFP di Doha turut melaporkan mendengar beberapa letupan berlaku. Keamanan, keselamatan dan kemakmuran dunia hanya dapat dicapai melalui perjuangan tegas tanpa kompromi terhadap semua organisasi pengganas. Demikian menurut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Beliau berkata demikian susulan salah satu cubaan rampasan kuasa paling kejam dalam sejarah politik Turki yang berlaku tepat 10 tahun lalu pada 15 Julai 2026. 2016. Tegas beliau, perjuangan menentang keganasan memerlukan kerjasama antarabangsa dan terus menjadi agenda utama dasar luar negaranya. Brazil mengecam tarif baharu Amerika Syarikat ke atas eksportnya mengancam tindak balas ekonomi setempat dan akan membawa isu itu kepada Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO. Agensi berita Anadolu melaporkan langkah itu merenggangkan lagi hubungan yang telah tegang antara kedua-dua pentadbiran menjelang pilihan raya Presiden Brazil pada Oktober. Terdahulu, pentadbiran Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan tarif pukal 25% ke atas barangan Brazil tertentu yang memasuki Suki Amerika berkuat kuasa 22 Julai.
1: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Menjelang perlawanan akhir Piala Dunia antara Argentina dengan Spanyol pada awal pagi Isnin, ruang udara bandarai New York yang diselubungi jerebu mencetuskan kebimbangan mengenai tahap pencemaran udara tinggi. Amaran kualiti udara dikeluarkan di bandaraya berkenaan. Susulan asap akibat kebakaran hutan di Kanada dikesan bergerak ke arah selatan menuju ke wilayah New York. Bagaimanapun, hujan yang dijangka berlaku pada Sabtu mampu membantu mengurangkan jerebu sekaligus memperbaiki kualiti udara menjelang hari perlawanan. Dalam pada itu, perlawanan akhir Piala Dunia tidak hanya tertumpu kepada pertembungan antara Lamine Yamal dengan Lionel Messi semata-mata, malah turut mempertemukan semula pengurus Spanyol Luis de la Fuente dan bekas anak muridnya Lionel Scaloni, sekaligus menguji kemampuan taktikal Scaloni yang pernah menimba ilmu bawah bimbingan de la Fuente di Akademi Kejurulatihan Persatuan Bola Sepak Spanyol di Las Rosas pada 2017. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Kuan 2026 perkukuh rizab kewangan negara. Masyarakat antarabangsa digesa percepat pelaksanaan agenda Bandar Baharu 2030. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Interaktif 102 #RancaK Serata-rata.
1: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM. Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM dan juga yang menonton kami dekat Facebook Kedah FM. Alhamdulillah, setiap hari Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari, sama-sama kita ikuti untuk rancangan Jom Ikut Sunnah. Dan untuk hari ini, kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, iaitu Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah Darul Amal. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat Ustaz Noh?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Baik. Dan untuk kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, hari ini kita nak bincangkan ataupun kita nak bicarakan berkaitan dengan sunnah menghilangkan gangguan jalan. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang untuk terus tonton dan juga dengarkan sehingga ke penghujungnya nanti insyaAllah. Baik Ustaz, untuk pusingan yang pertama ni, apakah yang dimaksudkan dengan sunnah menghilangkan gangguan di jalan dalam ajaran Islam ni Ustaz? Silakan, tafadhal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tajuk yang kita bincangkan pada tengah hari ini tentang menghilangkan bahaya daripada jalan.
4: Yeah.
3: Kotoran, benda-benda tajam. Dia berasal daripada hadis Nabi.
4: Yeah.
3: Imatatul adha 'anil tariq sadaqah. Membuang halangan bahaya daripada jalan adalah satu sedekah.
4: Yeah.
3: Maknanya kita mempermudahkan laluan orang, bagi lancar. Lancar jalan. Kalau ada bahaya apa semua, kita ambil, kita kutip. Ini juga berasal daripada hadis Nabi yang dipanggil hadis cabang-cabang iman.
4: Yeah.
3: Syu'abul iman. Imam Al-Baihaqi ada menyusun dan menulis kitab tentang cabang-cabang iman. Nabi SAW bersabda, Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Atau bid'un wa situna syu'batan. Iman itu ada banyak cabang dia.
4: Yeah.
3: Ada riwayat lebih daripada 73 73 ke atas lah cabangnya.
4: Yeah.
3: Atau 60 lebih. 60-70 pun tak apalah. Yang penting cabang-cabang iman ni banyak. Paling tinggi fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi ialah menjaga, memperjuangkan kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Wa adnaha, dan iman yang paling rendah, imatatul adha anit tariq, menghilangkan bahaya daripada jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu juga satu cabang daripada iman. Dari bertitik tolak daripada hadis inilah kita bincang pada hari ini. Dan juga JKR buat jalan bagi elok, highway semua tu masuk dalam ni. Mempermudahkan laluan, pergerakan orang ramai. Ada LRT dan sebagainya, semua tu masuk dalam ni. Kalau zaman dulu kita nampak paku, kita nampak kaca, takut sekali orang terpijak ke apa, pecah tayar motor orang, kita kutip. Ada buah nyok jatuh, kita ketepikan. Maknanya melancarkan perjalanan. Kalau ada lubang, kita tanda. Dengan makna yang lebih umum ialah buat jalan, jalan yang bersih, jalan yang luas. Saya pernah transit dan kemudian ada jemaah saya sakit di Oman. So, saya tengok, oh, jalan dia cantik. Satu hala 4 kereta boleh pergi. Empat. Kemudian ditanam pokok. Pokok apa tu? Pokok kurmanya. Ish, elok betul lah. Itu juga adalah sunnah sebenarnya. Buat jalan bagi elok. Ada tempat nama Perit kan? Perit tu kalau kata jalan dia berlopok-lopok, memang perit betul ya. Tu contohlah bekas saya nak kata perit tu jalan tak elok kan. Di Kedah ni kan ada tempat nama Perit. Tempat nama Perit seandainya seandainya berlubang, tak dibaiki, tak diturap, memang jalan perit di perit. Ada contoh. Jadi kita nak jalan ni elok, bersih, cantik, luas, buat highway, buat pengangkutan awam kan, kereta api, LRT semua ni untuk pergerakan manusia. Jadi kalau bagi pihak kerajaan ni pun buat tu menepatilah sunnah. Melancarkan perjalanan itu adalah satu pahala sedekah. Wallahu a'lam.
2: Baik, insyaAllah. Kita beres ketika, kita sambung selepas ini untuk anda semua yang pastinya terus kekalan kami dalam Jom Ikut Sunnah. Topik hari ini berkaitan dengan sunnah menghilangkan gangguan jalan. Kita sambung selepas ini, insyaAllah. Jom Ikut Sunnah.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami dalam rancangan Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah. Baik, jadi pusing yang pertama, kita dah dapatkan maklumat, dah dapat ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Zamri. Dan kita terus untuk pusing yang kedua ni Ustaz. Dalam apakah dalil ataupun hadis yang menunjukkan bahawa menghilangkan halangan di jalan itu adalah salah satu amalan yang digalakkan ni Ustaz? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada sahabat, Allah Taala tunjukkan kepada Nabi seorang lelaki. Lelaki ni dia berjalan, kemudian dia tengok ada satu ranting. Ranting berduri jatuh atas jalan. Maka dia pun ketepikan ranting tu, dia potong, dia tak tepi. Dia tak biar saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, amalan lelaki ni kita panggil ringan, ringan tulang kan? Ringan tulang, dia potong, dia berpeluh sikit lah, dia buat kerja tu, dia tolak pergi tepi. Allah Ta'ala fasyakarallahu lahu, Allah menghargai kerja buat dia. Allah kira itu sebagai satu ibadah. Faghafaralah, dia ada dosa dengan Allah, Allah ampun dan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Itu Allah tayang dekat Nabi mungkin melalui mimpi Nabi. Dan pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi nampak secara nyata, real. Tadi mimpi. Malam Isra' Mi'raj, kata Nabi, ra'aitu rajulan. Aku melihat seorang lelaki dalam syurga. Ya taqallabu fil jannah. Dia ni bersenang lenang dalam syurga. Duk makan, duk minum. Nampak mewah. Aku tanya Jibril, apa amalan lelaki ni? Lelaki ni, Jibril kata, lelaki ni dulu, fi syajaratin qata'aha an zahri at-tariq, ada satu pokok tumbang tadi, ranting kan, ranting berduri ni, pokok tumbang, pokok nyok ke pokok petumbang atas jalan, dia potong. Dia ada gaji enjin ke apa ke, dia potong. Dia ambil upah, dia ambil upah tu cerita lain, mana rajin tu. Orang kalau tak rajin pokok tumbang, kita belok cari jalan lain, jalan alternatif kan. Jadi dia bagi masa, dia potong pokok. Kan tu'zil muslimin, pokok yang melentang atas jalan tu mengganggu kelancaran lalu lintas tu. Jadi dia potong tu menyebabkan Allah pandang dia dengan pandang rahmat dan dia masuk syurga. Mungkin dia ada dosa-dosa yang lain, tapi itulah, kita pun tak tahu amal soleh kita apa yang dipandang oleh Allah. Jadi mungkin Allah pandang puasa kita, semayang kita, baca Quran kita, dan mungkin kerja-kerja sosial, kerja-kerja yang berpeluh macam ni, dipanggil ibadat yang mengundang redha Allah. Oleh kerana kita tak tahu, kita kena buat semua. Jangan duk kira tebang pokok je tak semayang. Jangan duk kira cari pokok, ribut pokok mana tumbang, semayang tak, puasa tak. Tapi kita tak tahulah, kadang-kadang kerja-kerja yang orang nampak macam kerja biasa tu, di sisi Allah sangat besar. Gotong royong rumah kenuri, kalau kata masih ada gotong royong kan, rajin tolong masjid, jadi mentara dan sebagainya, semua tu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu Taala. Apa yang kita dapat faham, Allah Taala ni Maha Pemurah. Walaupun amalan tu kecil, kecil pada pandangan kita, walaupun al-amalul khafif, amalan kecil sekalipun ada nilai pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu Taala.
1: Baik, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika dan selepas ini kita sambung semula untuk di segmen terakhir nanti dalam Jom Ikut Sunnah, insyaAllah.

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami dalam rancangan Jom Ikut Sunnah. Alhamdulillah, kita berada di segmen yang terakhir dah ketika ini. Jadi untuk anda semua yang terus menonton daripada awal, anda dengarkan daripada awal, terima kasih banyak-banyak, insyaAllah. Dan mungkin juga yang nak menghala ke masjid ketika ini, saya doakan kepada anda semua, saya senangkan anda baik-baik, insyaAllah. Baik, kita nak terus untuk ke segmen terakhir ni, Ustaz. Berkaitan dengan topik tadi, berkenaan dengan sunnah menghilangkan gangguan jalan. Jadi, apakah hikmah dan juga manfaat yang mengamalkan sunnah menghilangkan gangguan di jalan terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ni? Tafadhal, Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Amalan yang baik ini, kalau kita amalkan, Nabi kira sebagai satu pahala sedekah. Ya. Imatatul adha anil tariq sadaqah. Menghilangkan, melancarkan perjalanan, pergerakan trafik ni dianggap sedekah.
1: Ya.
2: Jadi kita dapat pahala sedekah. Sebab kalau kita nampak macam paku yang tajam, kaca dan sebagainya, kita ambil itu, kita telah membantu orang lain. Maka seolah-olah kita telah bersedekah kepada mereka.
1: Betul.
2: Tapi ada juga yang saya dengar, ada yang tabuk paku.
1: Allah.
2: Itu dia duduk tunggu je bila dia betul. Punya kerja dia nak nak tukar tiup dan sebagainya, tayar kan, nak servis. Itu satu kerja yang tak baik. Matlamat tidak menghalalkan cara. Kita kalau jumpa sampah, kita kutip. Setinggi-tinggi iman, la ilaha illallah. Serendah-rendah iman ialah mengutip sampah atau benda-benda bahaya.
1: Yeah.
2: Ada ulama gabungkan, bila kita nampak sampah, kita nampak tisu orang buang, mungkin jatuh daripada
1: betul,
2: poket kan.
1: Betul.
2: Kita orang Melayu dan orang Islam ni dididik tak, jangan buang sampah merata-rata.
1: Yeah.
2: Jadi kalau kita terjumpa sampah, kita kutip, betul, kita sebut la ilaha illallah. Itu setinggi-tinggi iman. Kita pegang sampah tubuh langsung sampah. Itu serendah-rendah iman. Menggabungkan setinggi dan serendah. Jadi nampak sampah, pegangan tangan kiri lah. La ilaha illallah, pegang, masukkan dalam tong sampah. Alhamdulillah lah, kita dididik daripada sekolah rendah lagi, jangan buang sampah merata-rata.
1: Betul.
2: Kalau nampak sampah, nampak benda bahaya, kita kutip. Setengah negara kalau kita pergi tu, ya Allah, sembang imatatul adha anil tariq sedekah kan. Tapi sampah penuh. Jalan pun teruk kan.
1: Betul.
2: Jalan teruk, sampah dibuang merata-rata. Itu bukan ajaran Nabi. Nabi nak jalan kita ni cantik, comel, lapang, elok. Kadang-kadang tu memang terganggu jugalah sebab ni pun buat kerja. Ni pun kata apa, kesulitan sekarang buat tak?
1: Amat dikesali ya.
2: Amat dikesali kan untuk kebaikan masa depan kan. Itu pekerja-pekerja tu pun dapat pahala sedekah. Dia buat turap jalan. Itu. Dan kita pun dilarang parking suka hati kerana boleh mengganggu pergerakan ni.
1: Betul.
2: Jadi duduk rumah taman ke, jangan parking suka hati. Kalau nak buat kenuri ke, jangan pacak kemah suka hati, kena bincang elok-elok. Dalam Islam ni dia ada unit perancangan bandar. Nak buat rumah pun tak boleh tambah suka hati. Takut terganggu jalan, jiran, apa hak-hak ni, hakul murur, hak ni pun nak lalu, apa semua terganggu. Jadi itu semua kita kena ambil perhatian lah. Jangan lepak tepi jalan, jangan parking sesuka hati, kena fikir juga keselesaan. Kita semua berkongsi jalan kan. Itulah indahnya Islam kalau kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah. Baik, itu antara pencerahan dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, iaitu Mudir Mahat Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Topik hari ini berkaitan dengan sunnah menghilangkan gangguan jalan. Jadi insyaAllah sama-sama kita praktikkan dan juga sama-sama kita kongsikan kepada semua yang mungkin tak dapat hadir bersama kita. Kita kongsikan insyaAllah, mungkin itu juga menjadi sebab kita mendapatkan satu pahala yang baik insyaAllah. Jadi itu saya berkata kongsikan untuk anda semua dalam Jom Ikut Sunnah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, setiap hari Jumaat pada pukul 12.15 tengah hari di frekuensi kami 97.5 dan juga di RTM Klik Betul-Betul Percuma dan juga di Facebook kami Kedah FM insyaAllah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Jom Ikut Sunnah.
3: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: tiada lesen memandu sah, kenderaan tiada perlindungan insurans serta cukai jalan tamat tempoh. Kesemua kenderaan dibawa ke deposita Stesen Jawat Penguatkuasa JPJ Kuala Ketir untuk tindakan lanjut. JPJ menegaskan tiada kompromi akan diberikan kepada mana-mana individu yang melanggar undang-undang jalan raya tanpa mengira status warga negara. Kedai FM bersama Majlis Bandaraya Alostar M Bus membawakan khas tayangan skrin besar dan fiesta gegar Piala Dunia FIFA 2026. Perlawanan final Argentina menentang Sepanyol. Program berlangsung di dataran Star Walk Alostar pada Ahad dan Isnin ini. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung seperti jualan dari food truck, cabutan bertuah dan program DJ di lokasi bersama dengan DJ-DJ terkenal Kedai FM. Masuk adalah percuma. Sekian berita ringkas Kedai FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Berita Kedai FM.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedai FM. Cari info? Kedai FM pun ada. Mencari teman? Kedai FM sentiasa bersama.

0: sedang mendengarkan Bushiri ketika ini di 97.5. Yang mendengarkan melalui RTM Klik pun terima kasih banyak-banyak. Okey. Dan hari ini hari Jumaat, buat lelaki, suami, abang-abang kita kat rumah tu dah boleh dah lah tu buat persiapan untuk pergi solat Jumaat hari ini kan. Tiba-tiba macam, oh Jumaat lah, nasib baik puteri habang. Thanks me later. Tiba. Okey. Yang mana nak pergi solat Jumaat tu, dah bersiap-siap, handsome-handsome, wangi-wangi tu kan. Nanti parking kereta pun parking elok-elok kan. Dah handsome, dah wangi tu, parking pun kena elok-elok. Jangan susahkan orang lain, jangan susahkan pengguna jalan raya yang lain. Okey. Parking di tempat yang disediakan. Terus sedari bersama dengan Puteri sehingga pukul 2 nanti. Kedai FM.
1: Weekend anda bosan? Jomlah layan vibes paling sweet Puteri di Kedai FM. Kita relax dan kita karok sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan Puteri di Kedai FM.

0: Anda menang merata pencucian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Parahanu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai? Hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan Sahabat Arahanu berdekatan. Jom sertai sekarang. Tertaklu terma dan syarat. Sahabat Arahanu, nilai tinggi untuk emas anda.

0: masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Baiklah, sekarang ni Putri akan siarkan panduan waktu solat bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman, bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena 1.27 minit tengah hari, daerah Pendang, Kuala Mudayan, Padang Terap, Sik, Hulim, Bandar Baru, Puncak Gunung Jerai 1.26 minit tengah hari, daerah Baling 1.25 minit tengah hari dan daerah Langkawi 1.29 minit tengah hari. Jadi macam yang Putri cakap tadi, hari ni hari Jumaat, jangan lupa untuk kita tunaikan solat Jumaat bersama-sama. Apa-apa pun, terus setia bersama dengan Puteri sampai pukul 2 petang nanti.

0: Ya, anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM. Dan sekarang ini seperti biasa hari Jumaat, kita akan bersama dengan rakan setugas untuk khutbah Jumaat secara langsung menerusi Nasional FM. Jom kita sama-sama dengarkan.
1: Di mana saudara, inisiatif ini adalah anjuran Persatuan Kaki Tangan Perkhidmatan Agama PKPU Jakim dengan kerjasama masjid ini, dan tujuannya untuk membantu golongan yang memerlukan dan menggalakkan amalan guna semula. Di mana saudara, program ini telah pun bermula sejak 12 Ogos yang lalu dan akan berakhir pada 31 Disember ini. Dan penghantaran pakaian boleh dibuat bermula pukul 7 pagi sehingga 9.30 malam secara layan diri. Baiklah saudara, tajuk khutbah hari ini adalah Normalisasi Dosa, Luka Yang Tidak Lagi Terasa. Khutbah ini mengajak umat Islam bermuhasabah terhadap fenomena normalisasi dosa yang semakin membimbangkan dalam kehidupan hari ini. Apabila kemungkaran dilakukan berulang kali tanpa rasa bersalah, hati akan menjadi keras sehingga dosa tidak lagi dirasakan sebagai satu kesalahan. Dan apa yang lebih membimbangkan, perkara yang dilarang syarak mula dianggap biasa, dipertahankan, malah dipromosikan secara terbuka melalui peringatan daripada Al-Quran dan Hadis. Khutbah ini ingin mengingatkan bahawa setiap dosa meninggalkan kesan pada hati. Oleh itu, setiap Muslim diseru agar segera bertaubat, memelihara hati daripada terus diselaputi noda, serta menghidupkan kembali rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala demi mencapai keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Pendek kata saudara, apabila dosa menjadi kebiasaan, hati kehilangan kepekaan saat luka tidak lagi terasa. Itulah tanda hati perlu segera dirawat. Baiklah saudara, alhamdulillah hari ini kita telah pun masuk bulan Safar, 2 Safar 1448 Hijri. Dan bercakap tentang bulan Safar adalah bulan kedua dalam kalender Hijrah. Dari sudut pandang Ibrah, yakni pengajaran dan iktibar, bulan ini sangat signifikan kerana sejarah Islam mencatatkan pelbagai peristiwa penting di dalamnya. Baiklah saudara, kita terus ke ruang solat utama masjid bagi mendengarkan laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat pada hari ini.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khatib dengan diri sendiri dan ahli jemaah sekalian, agar sentiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan istiqamah mematuhi perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan kita beroleh kebahagiaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Pada hari ini mimbar mengajak kita menghayati satu penting dalam kehidupan masyarakat melalui tajuk normalisasi dosa, luka yang tidak lagi terasa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung bertanya mengapa dosa yang dilakukan pada hari ini semakin hilang rasa di hati pelakunya? Dahulu manusia melakukan maksiat dalam keadaan malu dan bersembunyi. Apabila melakukan kesalahan, hati masih gelisah, jiwa masih takut kepada pandangan Allah Azza wa Jalla. Namun hari ini, suasananya semakin berubah. Dosa bukan sahaja dilakukan secara terbuka, bahkan dipertontonkan tanpa rasa segan. Maksiat dijadikan hiburan, kelalaian dijadikan kandungan tontonan, dan keterlanjuran dianggap perkara biasa. Apa yang dahulunya mengundang rasa malu, kini dianggap kebebasan. Apa yang dahulunya ditegur sebagai dosa, kini dipertahankan atas nama hak peribadi. Dan apa yang dahulunya membuatkan hati manusia menangis, kini tidak lagi mengusik jiwa. Inilah luka yang paling membimbangkan. Bukan luka pada tubuh, tetapi luka pada hati yang perlahan-lahan hilang rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla memberi amaran tentang keadaan ini melalui firman-Nya pada surah Al-Mutaffifin ayat ke-14 yang dibacakan khatib di awal tadi, yang bermaksud sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya, bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran yakni dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahawa dosa yang dilakukan secara berterusan akan meninggalkan kesan pada hati manusia. Pada awalnya, hati masih berasa bersalah apabila melakukan maksiat. Nasihat masih mampu menyentuh jiwa. Teguran masih mampu mengalirkan air mata. Namun, apabila dosa terus dilakukan tanpa taubat dan tanpa penyesalan, hati mula menjadi keras sedikit demi sedikit. Para ulama tafsir seperti Ibn Katsir menjelaskan bahawa perkataan ran dalam ayat ini menggambarkan dosa yang menutupi hati seperti karat yang menyaluti besi. Semakin lama dibiarkan, semakin tebal ia menutup sehingga hati kehilangan kepekaan terhadap kebenaran. Kerana itu, hati tidak mati sekaligus tetapi perlahan-lahan menjadi gelap kerana dosa yang dibiasakan. Sidang jemaat yang dimuliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh wa in 'ada zida fiha hatta taghnuwa qalbah wa huwa ar-ranul ladzi zakarallah. Yang bermaksud, sesungguhnya hamba apabila melakukan satu kesalahan atau dosa, akan ditulis pada hatinya satu titik hitam. Apabila dia meninggalkan dosa, beristighfar dan bertaubat, nescaya digilap hatinya.
Sebaliknya, apabila mengulangi dosa, akan ditambah padanya titik hitam sehingga memenuhi hatinya, maka itulah dipanggil ar-ran yang Allah nyatakan. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat tadi. Maka sebab itu, dosa yang paling membimbangkan bukan hanya dosa ini dilakukan, tetapi dosa ini dilakukan sehingga hati tidak lagi bertakut kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang Jumaat yang dimuliakan, inilah cabaran besar masyarakat hari ini. Kita hidup dalam dunia yang penuh paparan dan pengaruh. Media sosial membuka ruang yang sangat luas sehingga manusia melihat kemungkaran setiap hari tanpa sempadan. Aurat dipertontonkan tanpa rasa malu. Fitnah dan cacian menjadi hiburan. Pergaulan melampaui batas dianggap kebiasaan. Lebih membimbangkan, apabila dosa bukan saja dilakukan, tetapi dijadikan tontonan untuk meraih perhatian manusia. Ada yang sanggup mempertontonkan maksiat demi populariti dan perhatian. Ukuran yang dicari bukan lagi redha Allah Azza wa Jalla, tetapi jumlah tontonan dan sokongan manusia. Dalam masa yang sama, budaya berbicara tentang keaiban orang juga semakin menjadi kebiasaan. Kesalahan manusia dijadikan bahan hiburan. Aib disebarkan tanpa rasa takut. Dan maruah orang lain diperkatakan seolah-olah ia perkara kecil. Namun hari ini, manusia semakin mudah membuka keaiban orang lain. Sedangkan pada masa yang sama, lupa melihat kelemahan diri sendiri. Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lebih menyedihkan apabila manusia mula mencari alasan untuk melakukan, membenarkan dosa. Ada yang berkata, orang lain pun buat, kenapa aku tak boleh? Seolah-olahnya, sesuatu kesalahan menjadi benar hanya kerana ramai melakukannya. Kebenaran tidak diukur pada ramainya manusia yang melakukannya, tetapi sejauh mana ia menepati petunjuk Allah Azza wa Jalla. Namun sebesar mana pun dosa manusia, pintu taubat Allah Azza wa Jalla tetap terbuka. Taubat bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi keberanian untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum hati menjadi terlalu keras, kembali menjaga solat, kembali menjaga pandangan, kembali menjaga batas dalam kehidupan. Karena hati dekat dengan Allah, tidak akan tenang hidup dalam dosa. Sidang jemaah yang dimuliakan, sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan. Pertama, dosa yang dilakukan berulang kali akan menggelapkan hati dan menghilangkan sensitiviti terhadap maksiat. Kedua, normalisasi dosa berlaku apabila manusia terlalu biasa melihat dan melakukan kemungkaran sehingga hilang rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga, taubat, zikrullah dan penghayatan Al-Quran ialah jalan menyelamatkan hati daripada menjadi keras dan jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Mungkin hari ini kita masih mampu menangis apabila mengingati dosa-dosa kita, maka bersyukurlah kerana itu tanda hati belum mati. Tetapi takutlah apabila dosa tidak lagi mengusik jiwa. Takutlah apabila maksiat tidak lagi membuatkan kita malu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takutlah apabila hati sudah terbiasa dengan kelalaian sehingga tidak lagi terasa ingin kembali. Karena hati yang mati tidak berlaku dalam satu malam, tetapi perlahan-lahan gelap disebabkan dosa yang dibiasakan. Maka sebelum hati menjadi terlalu keras, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya dosa yang paling membimbangkan bukanlah dosa yang membuat manusia menangis, tetapi dosa yang membuatkan manusia tidak lagi berasa apa-apa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: masih lagi bersama dengan Puteri Awani di Kedai Fan.
1: Jom interaktif 12 agar kita
2: rancak serata-rata.
0: Terima kasih banyak-banyak tau sebab dah temankan Puteri dari jam 10 pagi tadi sampai 2 petang ini. Semestinya Puteri dah hiburkan anda dengan lagu-lagu pilihan anda kan. Nah, yang mana yang Puteri tak sempat nak putarkan tu, jangan risau dan jangan sedih tau sebab Puteri akan cuba untuk putarkan esok. Okay, esok hari Sabtu kita akan bersiaran dari jam 10 sampai 2 petang. Sama juga macam hari ni lah. Janganlah sedih-sedih. Kita jumpa esok, okay. Janji tau, jangan tukar frekuensi 97.5. Bye-bye Puteri, undur diri dulu. Puteri nak tinggalkan anda dengan lagu Aku Yang Berdosa, Syahir Kedai Fan.

Haris On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda. 105.7

Assalamualaikum. Salam Malaysia, Madani, apa khabar semua? Semua dalam keadaan sihat, sihat sejahtera. Terima kasih mendengar Kedai FM 97.5, pilihan terbaik di utara. Tu dia, Mizi rasa hari ni panas dikdik. Bahang kehangatan yang final Piala Dunia 2026 semakin terasa, bertemu di antara Spanyol bertemu dengan Argentina. Jadi siapa yang akan menjadi juara Piala Dunia 2026? Nanti kita akan sembang lagi. Jangan pergi mana-mana, lagu sebagai untuk apa semua. Kedai FM, Mustahamu ni.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: 105.7 Langkawi.
1: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara tempat pukul 3 petang. Masih lagi menemani Mizi. Relax, dua orang. Hashtag layan apa-apa semua. Dan Kang Atta dia final Piala Dunia tu dia semakin dirasai. Betul dia gegak FIFA ni. Dia datang walk alus tak. Ada katanya penyampai-penyampai kedai FM juga ada kat sana. Ada terang walk pada malam awal pagi itu untuk menyaksikan final Piala Dunia 2026. Ramai yang ada. Misi yang tak ada. Okey, baik. Untuk ada semua jangan ke mana-mana tu. Setia di kedai FM 97.5. Terbaik di utara kedai FM.
2: Shakira. We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: dunia.
1: Satu impian.
0: Satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar.
0: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Sarawak Alustar. Nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Warga C, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Esok ada sembang bola ke tak? Nanti misi akan abang kampung. Hampir jangan pergi mana-mana. Terus mendekat dengan Kedah FM. Ini dia. Ada Ikman Nur Habibillah.

Itu dia Nosh Zahid tak terucap. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia di Kedai FM 97.5, pilihan terbaik di utara. Tetapi ada yang orang yang terlalu fanatik dengan muzik ni, mesti pernah baca dia marah penyampai-penyampai radio atau DJ radio dia tersebab apa, suka cut time hujung tu kan, dah cakap dah, maksudnya lagu tu muzik tak ada habis. Maksudnya dia kata dia nak dengar gitar tu macam tadi, dia macam mungkin dia terlalu mendalami muzik dah. Dia kata perlukan habiskan lagu tu walaupun orang tu tak menyanyi. Sebab tu misi pun habiskan lah kan, biar dia dengar. Okey, baik. Misi pun ada membaca lah, ramai yang berpendapat macam tu. Tapi macam mana, kita hormat je lah walaupun kita tak sama pendapat kan. Okey, baik, jom kita terus berhibur dengan lagu seterusnya. Tapi misi janji lagu betul ni memang syahdu, terbaik, cantik, menarik. Terus setia di Kedai FM. Relax, don't numb, hashtag layan.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Itu dia keinsafan yang kerabat lagu yang mungkin memberi keinsafan juga lah kepada kita sambil petang-petang Jumaat yang lagu kan, dan Mizina putarkan lagu seterusnya lah untuk yang masih lagi tercari-cari bunga tu. Terus dalam mencari Mizi dulu, minggu tadi sama-sama kita cari bunga, tapi jangan buat pasal apa cari dah, Mizi dah jumpa dia bekal dah bagi. Jadi lagu ni keras untuk Nick Muhammad Fazli. Dia kata Mizi, okay, tak apa, dia akan cari bunga. Mari dia cari, tak tahulah hari ni jumpa tak jumpa. Pasal jumpa kau dekat pada kota. Ini dia bunga Kedai FM.

Kedai FM 97.6 yang 5 pilihan terbaik di utara. Ini fakta, bukan auta. Mesti nak habak main ni. Dia jatuh cinta tu. Itulah. Tapi aku tak mahu. Dia jatuh cinta. Jadi fakta mengenai parabola, mengenai squad pasukan Spanyol, pemain-pemain Spanyol, Yamal eh. Yamal ketika ni berusia 20 tahun. Jadi mesti tengok kat sini, pemain-pemain baris Spanyol, pasukan Spanyol ni kebanyakan, bukan berapa, kebanyakan 8 orang termasuk yang rambut geban tu, mereka boleh bermain 2 kali lagi Piala Dunia. Oh, sebab barisan ni semua muda-muda. Jadi termasuk Yamal dan ramai lagi kat sini, mesti beritahu nama 3, 6, 8 orang ni, mereka mampu lagi untuk bermain di Piala Dunia 2030 dan juga 2034. Kalau masa 2034, yang paling tua pun berumur 37 tahun. Sebab sekarang dia pun yang paling tua sekali pada kejuanan ni, pada dalam pasukannya, dalam 29-30 tahun saja usia mereka. Dan mereka mampu bermain sehingga Piala Dunia 2034. Masa tu Yamal baru 27. Maksudnya Yamal ni dia boleh main sampai banyak lagi Piala Dunia ni. Jadi dia boleh main lagi 1, 2, 3, mungkin 4 lagi Piala Dunia. 4 lagi kejuanan Piala Dunia, dia boleh main 3 lah, paling kurang 3 lah, 3 Piala Dunia lagi dia mampu main. Kalau 3, 4 Piala Dunia mampu main lagi. Kalau Piala Dunia lagi 2003 yang akan datang kan, lepas tu 2030 2034, dia baru 2034 tu baru dia mesti 27 tu pergi tanggal, masih fresh lagi, masih kata belum lagi ni kan 2074. Maksudnya dia boleh main 2038, dia baru 32. Oish, 3, 4 Piala Dunia, 5 Piala Dunia lagi dia boleh main. Okay, baiklah, jom kita layan dulu lagu Kedai FM.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kedai FM nombor 7.5 pilihan terbaik di utara. Masih lagi benda-benda misi Relax dua nama istri layannya. Dia kata misi baca-baca tadi dekat yang tunjuk umur dia boleh main sampai 2-3 kali lagi piala dunia tu. Misi baca itu ada yang kata kali ni fan Argentina tak kisah Argentina kalau ke mana, janji dah layak ke final. Oh, sebab janji dia kata Ronaldo tak dapat. Dia kata janji Portugal tak dapat. Aduh, macam tu dia kata. Tak apa, Spain menang pun tak apa. Dia kata 98% pula dia tulis tu, 98% menyokong Argentina, sokong je kalau Spain menang pun. Okey, baik, jom. Tak kuduga Saiful juga Misha Umar untuk anda Kedai FM.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara mesti kongsikan untuk panduan waktu solat dan fardu isyak bagi seluruh kawasan di negeri fardu asar bagi kawasan seluruh di negeri Kedah. Daerah Kota Setar Kuala Pasu pukul 9 waktu asar 4.51 minit petang. Pendang Kuala Muda Yam waktu asar 4.51 minit petang. Padang Terap Sik juga daerah Bali waktu solat fardu asar 4.50 minit petang. Kudim Bandar Baru waktu asar 4.51 minit petang. Pulau Langkai waktu asar 4.53 minit petang dan juga Puncak Gunung Jerai waktu solat Fadu Ansar 4.51 minit petang. Teruskan setiap hari di Kedai FM 97.5 terbaik di utara.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Saat yang dinanti akhirnya tiba. 48 negara, satu piala, satu juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke gegak Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alor-Star, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari Kedah FM. Mungkin anda pemenang berdua akan terbang ke Guangzhou, China. Gegak Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta.

0: 90.5,
1: 88.5,
0: 105.7,
1: 105.1
2: Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Masih lagi bersama Mizi di kilometer 4 Jalan Kuala Kedah. Dekat mana ATM Kedah? Dekat mana Kedah FM? Okey, jangan lupa kehangatan semakin terasa walaupun sejuk gedi petang-petang ni, tapi kehangatan final Piala Dunia makin terasa. Tapi janganlah ingat pada hari Senin tu, hari Ahad tu, hari Sabtu pagi, Ahad tu pagi tu, jangan lupa tempat ketiga, tempat keempat, Perancis akan bertemu dengan England lebih dahulu sebelum kita akan menyaksikan perlawanan akhir di antara Spanyol bertemu dengan Argentina. Ada peminat Lionel Messi. Okey, baik untuk anda semua. Jangan lupa no, kita gegak dataran walk ada start awal pagi Isnin tu, lepas pukul 12 malam tu hampa boleh main dah. Pukul 12 malam pun boleh main dah. Ada macam-macam dekat sana Kedah FM.

0: girls.
1: Satu dunia,
2: satu impian,
1: satu juara.
2: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar
1: pada 19 hingga 20 Julai 2026,
2: 11 malam hingga 6 pagi.
1: Dataran Stawok Alustar, nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
2: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
1: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 97.5 Radio Malaysia Kuta FM.
1: Naik basikal pergi Kuala Lumpur. Pergi 16 orang yang sampai betul 6 orang saja.
2: Tidur pun dalam tanah, bunkers. Makan pun makan dalam mestin.
3: Ikuti perkongsian pengalaman dan pahit maung kehidupan kebawah duli yang maha mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar Pegawai Tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Tertata pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia ingat ke waktu ini menemani misi Relax Jonom Estate Layan. Betul-betul ni kena cendol kau, kacang kau, kena beh juga no. Tapi tu betul-betul sejuk-sejuk. Makan laksa kau, bihun sup panas-panas. Tapi mesti tak suka bihun, mesti suka mi. Okey, baik, jom ada saya resi pari-pari untuk anda. Kedai FM.

0: Maung kehidupan kebawah duli yang maha mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.
1: Terima frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.
2: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: tahu lah kenapa tak nego sampai petang. Dia kata, aku balik kerja pukul 4:30. Tak ada nak beli nasi hal ni tau. Itu malam tu, malam tu mungkin tak ada. Tapi mungkin sampai petang pukul 7. Pukul 7, pukul 8 boleh pergi lagi.
1: Macam ni sendiri, memang hari-hari ke pasar beli barang ataupun ada orang hantar barang macam ayam semua tu?
0: Ayam orang hantar. Barang-barang lain tu kita pergi sendiri lah. Macam ayam, santan pun semua dia hantar lah. Barang-barang lain, cabai, lengkuah, kunyit tu kita cari sendiri lah. Lepas tu seminggu sekali lah kita pergi. Beli seminggu sekali. Cuma santan tu kena hari-hari.
1: Jadi setakat ni apa ni orang kata tak ada masalah lah dari segi barangan, dari segi jualan, semua tak ada masalah lah pasaran apa tu, orang pun dah kenal apa semua setakat ni.
0: Barang-barang dari segi barang-barang tak ada masalah. Cuma ada kenaikan harga, naik turun sikit sebanyak tu biasa lah. Macam ayam pun semua naik turun sikit tu sebanyak. Tu yang kita boleh kekal lagi harga RM6 tu. Sebab dia kadang-kadang dia naik pun dia turun balik. Mana kita boleh terima. Boleh terima benda tu. Tak apa, tak ganggu kita punya pendapatan lah.
1: Okay, Encik Madi, terima kasih banyak-banyak. Kami doakan semoga perniagaan Madi terus berkembang maju ya Encik Madi ya. Okay, terima kasih. Itu dia tadi Encik Madi, pengusaha ayam goreng berempah ataupun nasi berlauk ayam keropek yang terletak di tepi jalan utama ke Kuala Kedah. Jadi kepada anda yang ingin merasai keenakan nasi berlauk ayam keropek ataupun nasi ayam berempah ini, datanglah beramai-ramai untuk merasai keenakan nasi berlauk ayam keropek ini.
2: Bees on air.
3: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Ada nasi ayam berempah, non, nasi keropeh. Tapi dia macam bunyi Kelantan tu, betul ke misi? Okey, baik, jom misi dah nak mundur diri, memohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap, sedangkan dia dah lagi tergigit dengan pula kata-kata. Sebab ni bersama DJ Yat akan menemani anda semua dalam segmen santai 6.12 hashtag dan makan Jio jika ada poket ilmu. 6.15 minit petang nanti misi dah mengundur diri, memohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap, sedangkan dia dah lagi tergigit dengan pula kata-kata. Jumpa dan jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Relax. Good night.
2: #Inayan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani yang sedang bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik tentunya di Kedah FM. Kedah FM, Mesra Harmoni 97.5. Anda mendengarkan kami di mana-mana saja anda berada. Terima kasih. Anda boleh stream kita tahu dengan mematuhi aplikasi RTM Klik. Salam hujung minggu untuk anda semua di Santainan 12 malam ini. Tentunya teman Yat sampai pukul 12.30 malam nanti. Banyak benda yang kita nak sembang-sembang santai dengan anda semua. Okey. Dan macam biasalah, di hari Jumaat cukup istimewa ni untuk edisi 17.7.2026. Kita ada Poket Ilmu jam 6.15 petang nanti bersama dengan Ibarga Prof. Profesor Dr. Syukri Ahmad. Nak tahu tajuknya? Macam biasalah, nanti tunggu 6.15 petang. Alright, untuk jam ini, yang nak belanja anda lagu pertama di jam ini, untuk buka konti Yat bersama dengan anda, kita layan dulu sedetik lebih. Anwar Zain, terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM. Mesra.

0: dunia.
1: Satu impian.
0: Satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar.
2: Tiga, hari lagi.

0: Maukan ilmu yang ringkas dan padat? Jangan ke mana-mana. Pocket Ilmu menanti anda di Kedai FM. Kupasan ilmiah, mudah difahami, sesuai untuk semua. Jumaat ini, 6.15 minit petang di Kedai FM.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT pada semua pendengar dan penonton setia Kedai FM. Kita berada dalam rancangan Pocket Ilmu, sebuah rancangan yang akan mengupas topik agama yang ringkas padat tentunya sampai di hati masyarakat. Dan tentunya tidak lain tidak bukan di si Jumaat kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Syukri Ahmad. Assalamualaikum Prof.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Prof. Nah?
2: Alhamdulillah. Yat, sihat, yat.
1: Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bila kita dah sekarang ni edisi 17 bulan 7 dah separuh perjalanan bulan ni dah Prof. Nah? So macam kita nak bawa balik cerita-cerita sebelum-sebelum ni berkaitan kebanyakan kita nak kena ada hari Jumaat ni satu segmen untuk kita muasabah balik dari kita sebanyak seminggu. Dan sekarang ni dah separuh bulan dan hari ni kita nak berbicara tentang sikit mungkin soal perasaan juga tentang diri kita sebagai manusia, iaitu tajuk yang kita akan bicarakan pada hari ini yang berkaitan dengan tajuk tasawuf antara cinta dan benci. Apa yang berkaitan cinta dan apa berkaitan benci itu kita nak kupaskan nanti. Baiklah Prof. Baik. Kepada anda semua yang sedang bersama dengan kita, anda boleh hantarkan pesanan anda di Facebook rasmi kita. Anda boleh ke Facebook kita, boleh tinggalkan komen di sana ataupun boleh call kita 0477130037 ataupun 0477176 ataupun tinggalkan pesanan anda, soalan-soalan anda di WhatsApp kita 0115668300 dengan tajuk kita tasawuf antara cinta dan benci. Silakan yang berbagi Prof.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita mulakan ayatnya dengan ucapan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dalam banyak-banyak kuliah saya suka sebutkan betapa kita ni bertuah ayatnya. Allah taala berikan kepada kita iman, Allah beri kita Islam, Allah bagi kita ditempatkan sebuah negara aman damai. Kita ini insan yang mendapat iman ini adalah orang majoriti yang menguruskan negara dan sangat indah suasana kita. Maka pemberian ini ialah pemberian besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Islam masuk pada kita niatnya tak melalui peperangan kan. Allah tak pilih negara Jepun sebagai tempat orang Islam kat situ. Allah tak pilih Korea. Allah pilih masuknya Islam dengan mesra kepada kita. Jadi apa lagi nikmat yang boleh kita sebut berbanding dengan Islam dan iman itu. Tuan-tuan rupanya yang dirahmati Allah sekalian ya, pada petang ni kita nak cerita tentang cinta dan benci. Dua ini dia macam dengan berlawanan. Betul. Tapi sebenarnya kita perlu kedua-duanya. Tak ada satu pun tak boleh. Kalau ia tak ada perasaan benci, ia tak ada perasaan emosi.
1: Betul.
2: Dia macam dengan betul je. Kalau orang buat benda yang tak betul kat kita, kita tak ada perasaan tu. Dia tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Dia kena ada perasaan benci, tapi benci pada tempat dia. Demikian juga cinta. Jadi bicara petang ini adalah antara cinta dan benci. Iatnya Islam ni tak larang perasaan yang bermain dalam hati kita. Al-hubb wal-syauq. Syauq ni bahasa Arab. Kita panggil syauq.
1: Syauq.
2: Seronok. Asyauq. Rindu.
1: Rindu.
2: Cinta dan rindu. Kan kalau dalam ayat Quran sebut as-sakinah al-mawaddah wal-rahmah. Cinta dan kasih sayang. Jadi Islam dia tak melarang mencintai dan membenci, asalkan dia berada di atas panduan iman, hikmah dan akhlak dan bukan nafsu. Sebab itu cinta dan benci ini dia mesti diseimbangkan dan dia tidak boleh melampau. Kita sebut keterlaluan dalam kita bercinta ataupun keterlaluan dalam membenci memberikan kesan buruk kepada kita sendiri bahkan dalam iman. Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata ahbib habibaka haunan ma. Asa an yakuna baghidaka yawman ma. Wa baghid baghidaka haunan ma. Asa an yakuna habibaka yawman ma. Bunyi macam mama ya. Tapi maknanya cantik. Nabi yeah. sebut ya, hadis riwayat Tirmizi. Nabi kata, sayangilah atau cintailah orang yang kamu sayang itu berpada-pada. Ha, mungkin satu hari dia akan menjadi orang yang kamu benci. Ha, bencilah seseorang itu, seseorang yang kamu tak suka itu berpada-pada.
1: Berpada-pada.
2: Mungkin suatu hari apa yang kamu benci itu dia boleh menjadi orang yang kamu sayang. Jadi pernyataan ini sebenarnya merujuk kepada cara kita menguruskan emosi dalaman kita. Jadi yang penting ialah cinta itu jangan keterlaluan, benci juga jangan sampai tidak ada sempadan. Kadang-kadang bila orang tu benci, semua perkataan buruk dia keluarkan.
1: Ya, betul.
2: Dia kata, dia keji, dia sindir, dia mencelah, habis semua. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi pula orang lain pula yang membenci, dan orang yang dibenci dulu tiba-tiba dah jadi baik. Orang keluarkan balik, orang mukakan balik, orang kata balik. Akhirnya kita akan rasa malu dalam sudut itu. Sebab itu Islam nak kita ambil jalan jangan keterlaluan dalam sudut perbuatan mencintai maupun membenci. Sebab itu kadang-kadang penyakit hati ni ianya dia datang apabila cinta ini kita keterlaluan. Bila terlalu sangat kita menguasai cinta, kita bimbang kalau-kalau dia boleh menyebabkan kita jadi salah. Macam mana tu Yat? Contohnya kan, kadang-kadang kita terlalu memuja seseorang sehingga kebenaran pun kita tolak dah. Ada orang yang terlalu ta'asub dengan tuan guru dia kan. Dan tuan guru itu mungkin keterlaluan sehingga tuan guru itu tak betul. Dia tidak boleh menerima yang tuan guru itu tidak betul kerana dia sudah berada pada posisi ta'asub, keterlaluan pemujaan. Jadi bukan tak boleh kita mencintai guru kita, guru-guru yang kita harapkan, tetapi dia berpada di atas landasan. Jika ada kesilapan-kesilapan, kita kena terima kesilapan itu sebagai satu kesilapan, tapi bukan meminta kita untuk mencela. Demikian juga ta'asub kepada kadang-kadang, bahasa kasar ni, kadang-kadang parti-parti kan. Kita mengambil jalan pertengahan lah, jangan mengikut emosi dalam memberikan teguran kepada parti yang berbeda. Ini penting untuk kita supaya menjaga keharmonian. Kemudian ta'asub kepada keluarga mungkin. Kerana ta'asub pada keluarga, kita punya jalur keluarga kita kan. Sampai kita mencela keluarga dan jalur keturunan keluarga orang lain. Kan? Dan kita rasa itu betul. Mencintai keluarga itu baik. Tapi melepasi hat kan? Sampai kita mencela. Atau ta'asub kepada artis ke,
1: selebriti ke, selebriti kan?
2: Yang itu disebut, atau tokoh-tokoh tertentu dipanggil gulu. Itu melampau. Dalam satu hadis Nabi, Nabi sebut, Nabi larang. Nabi kata kalau orang itu ta'asub keterlaluan kepada kaum dia, Nabi kata laisa minna man da'a ila asabiyah. Dia, mereka ini bukanlah dari kalangan kita, orang yang menyeru kepada asabiah, ta'asub kepada kaum dia. Wala isaminna man qatala ala asabiah. Bukan dari kalangan kita yang dia berperang atas ta'asub kepada kaum dia. Wala isaminna man mata ala asabiah. Bukan dari kalangan kita yang mereka itu mati atas ta'asub atas kaum dia. Jadi Nabi ditanya apa maksud dikatakan asabiah itu. Mal asabiah, Nabi sebut. Dia kata anta'ina qaumaka 'ala zulmi, iaitu engkau tolong kaum engkau atas kezaliman kepada orang lain. Sebab Islam ni nak kebenaran itu mesti ditegakkan walaupun dia bukan daripada pihak kita. Benda ni berlaku dalam sirah kan. Pernah diceritakan berkenaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah dituduh ada orang ambil harta dia. Dia kata dia tahu orang pencuri itu sebagainya. Mm-hmm. Penjuri kata dia tak mengaku. Bila dia bawa kepada hakim, hakim memutuskan bahawa tidak ada sebab nak diambil balik daripada si pencuri atau si orang tersebut. Saya Ali kata tak apa. Dia menerima walaupun dia tahu ia tidak bersalah. Tapi sampai orang yang mencuri itu ataupun istilah orang yang mengambil itu rasa bersalah, dia datang semula, dia kata inilah keadilan yang ada pada agama. Ketika itu majoritinya ada kepada umat Islam. Tetapi keadilan ini ditegakkan bila tidak ada pembuktian-pembuktian. Jadi membuktikan bahawa kita menegakkan keadilan dalam apa sisi sekalipun, walaupun kita rasa bahawa kita itu berhak lebih daripada orang lain. Jadi jelas bahawa salah satu perkara yang penting dalam Islam ini ialah kita nak mencintai sesuatu atas landasan keadilan, membenci sesuatu pun atas landasan kebenaran dan di atas nilai akhlak. Tuan-tuan sedang mendengar yang dirahmati Allah sekalian. Demikian juga ayatnya, soal kebencian ni jangan sampai melampau pula. Ada yang kerana kebencian tu ya, dia ambil jalan putus sila rahim. Hanya kerana perbezaan-perbezaan pandangan. Kan si A pandangan begini, si A pandangan begini, ataupun kita berada dalam situasi kita ni keluarga ini, si keluarga begini, yang berbeza pandangan itu ayah kita, tapi kita pun ambil side dia, kita nak bermusuh dengan anak masing-masing. Dan itu sebenarnya tidak elok dan Islam tak bagi.
1: Ya.
2: Dalam satu ayat Quran Allah sebut, Allah ingatkan kita ni sama-sama ayatnya. Allah sebut wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini tegahan Allah. Ini adalah suatu pernyataan keras daripada Allah. Jangan kerana kamu membenci satu kaum, satu pihak, satu golongan, kamu tidak berlaku adil. Maknanya keadilan itu bukan dipaksikan ke atas rasa benci kepada orang lain. Ya'diluhu aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kerana dia boleh mendekatkan kamu dengan ketakwaan. Contohlah kalau kita ni jadi ketua kan.
1: Yeah.
2: Bila kita tak suka pada seseorang, orang itu mungkin bercakap agak kurang baik kepada kita dan kita dendam dengan dia. Bila soal exercise kenaikan pangkat ni contoh je lah kan, kan pangkat, kita nak balas dendam masa tu. Padahal dia layak, dia berhak untuk mendapat hak dia. Tetapi kerana kita benci kepada dia, maka kita akan buat sesuatu. Islam tak suka macam tu. Jadi kalau kita faham soal keadilan itu, maka keadilan itu mengatasi perasaan emosi kita. Kemudian niatnya kita bercakap soal benci tadi, kadang-kadang prasangka buruk itu menjadi sebab kita akan menambahkan kebencian mengatasi kebenaran. Sebab itu dalam Islam ni dia sangat meminta kita supaya berhati-hati dengan prasangka. Kan kalau kita lihat seseorang, kadang-kadang kita tengok dari sudut pandang yang jauh, kita sudah prasangka buruk dengan dia dan dia tak bersalah pun. Tetapi kerana maklumat tak sampai kepada kita, kita sudah berprasangka dengan dia. Islam ni marah sangat. Islam tak nak macam tu. Ada banyak tempat yang Allah Ta'ala sendiri menyebutkan dengan keras supaya tidak melakukan sifat prasangka. Kerana dia boleh mencipta kebencian. Dan kebencian tu akhirnya akan menyebabkan kita menyesal kerana kita mengambil keputusan yang salah. Quran sebut, Allah sebut, Al-Bilaim ni syaitan rajim, Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran minaz zanni inna ba'daz zanni ithmun. Wahai orang yang beriman, jauhkanlah kebanyakan daripada sifat prasangka. Maknanya prasangka yang banyak ni tak boleh. Kerana sebahagian di besar prasangka, bukan sebahagian, maknanya prasangka itu kebanyakan boleh menyebabkan dosa. So dosa ini dia datang berbaur dengan prasangka. Kalau kita faham macam tu, kita tak akan ambil sifat memudah-mudahkan diri kita untuk mencipta kebencian kena prasangka. Jadi bukan senang ayat, tapi kita kena didiklah hati dan perasaan kita untuk jauh daripada prasangka buruk, walaupun kita kata kalau tidak prasangka esok ni betul sungguh. Itu bukan orang kata
1: kerja kita
2: bukan kerja kita, itu Allah Ta'ala
1: menentukan. Ya.
2: Kerja kita ialah berprasangka baik. Jika kebaikan yang kita buat prasangka tiba-tiba berbeda, itu hak Allah. Dan kita tidak berdosa. Yang berdosanya bila kita berprasangka buruk, tiba-tiba ia bukan suatu keburukan. Maka kita akan mendapat dosa yang bukan kecil dosa itu. Keempatnya, ayatnya, jangan biarkan syaitan membesarkan kebencian. Kerana syaitan itu, dia sentiasa menghasut antara manusia. Katakan kita dua orang kan, baik kan, kita dengar belakang-belakang seorang bercakap ini, seorang bercakap ini. Kita dah ada persangka buruk. Dan kita bercakap kepada orang lain. Benda tu. Orang lain menyebarkan benda-benda yang tak betul melalui mulut kita. Syaitan pun membesarkan lagi. Syaitan memperluaskan lagi jurang kebencian sesama kita. Akhirnya, asal kita baik, asal kita berseterahim, maka hidup kita sepanjang hayat penuh dengan kebencian demi Allah kebencian. Ia bukan senang hidup ini.
1: Betul.
2: Kalau hidup ni kita penuhi aliran darah kita dengan kebencian demi kebencian, adakah kita akan mendapat reda Allah? Tentu tidak. Reda Allah datang daripada sifat dalaman kita yang cipta, iaitulah sifat berprasangka baik. Ada pepatah Arab kita sebut kan, idza ahbabta fala yusrif wa idza abghabta fala tusrif wa idza ahbabta fala tusrif wa idza wala wa idza abghabta fala tusrif. Maksudnya lebih kurang, kalau kamu sayang seseorang kan, jangan melampau-lampau. Kalau kamu benci seseorang, janganlah berlebih-lebihan. Jadi apa yang perlu kita buat, Yad? Yang ini kita kena fikirkanlah.
1: Yeah.
2: Dan kemudian kita akan bincang sikit lagi ni, Yad. Nanti ialah apa yang perlu kita cintai.
1: Yeah.
2: Apa pula yang perlu untuk kita benci.
1: Benci.
2: Nanti kita ambil lah. Dan kita tahu yang ni, cinta ini, benci yang ni, itu tidak mengapa. Tapi yang kita tak boleh ialah benci kerana nafsu kita. Atau cinta mengikut citra hati kita. Itu tak boleh. Wallahualam.
1: Alhamdulillah, itu tadi untuk bahagian pertama kita kupaskan berkaitan dengan tajuk antara cinta dan benci. Tajuk yang pada ayat, satu tajuk yang cukup kena dengan kita, sebab kadang-kadang dalam hidup kita tadi, macam yang Prof kata, saya terpanggil satu, Prof. Berkaitan dengan kalau sayang orang ataupun cinta orang, berpada-pada. Atau kalau benci orang pun berpada-pada, sebab kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku ataupun ke orang kata apa, kesahihannya. Kadang-kadang kita benci ni benci, padahal kita dengar cerita daripada orang lain saja. Kan kita tak tahu benda tu, maknanya kita nak kena kurangkan bersangka-sangka tu, berkata Prof tadi. Baik, kepada anda semua, kita akan beristirahat seketika. Kepada anda yang ada bertanyakan soalan, bertanyakan soalan di ruangan komen di Facebook kita, ataupun boleh call kita 0477130377 atau 0477176608, ataupun tinggalkan pesanan anda di WhatsApp kita 0115686300. Pokok Ilmu beragak seketika kembali selepas ini.

0: Baiklah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rancangan Pokok Ilmu, sebuah rancangan yang mengupas topik agama ringkas, santai, padat tentunya sampai ke hati masyarakat. Dan masih lagi bersama dengan Ibarga Profesor Dr. Shukri Ahmad. Baiklah, Prof, tadi sebelum kita berehat, kita dah kupaskan berkaitan dengan tajuk kita antara cinta dan benci. Sebelum kita dah sambung, kita nak raikan soalan-soalan di WhatsApp kita. Saya ada dua soalan yang masuk hari ini di WhatsApp kita. Assalamualaikum daripada Najmuddin Johor Bahru. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Dengan DJ nak tanya, berdasarkan kita pernah dengar kisah baginda Rasulullah SAW memaafkan Wahsy pembunuh Sayyidina Hamzah, tapi minta Wahsy tak tunjuk muka depan baginda sebab baginda terlalu sedih. Adakah itu normal untuk kita yang dah maafkan orang tapi kita pilih untuk menjauhkan diri demi menjaga emosi kita? Mungkin mohon pencerahan daripada Prof. Itu soalan pertama. Soalan yang kedua, kadang-kadang ni daripada sini, tak ada nama sini. Assalamualaikum, Prof. Kadang-kadang kita terlampau cintakan sesuatu, sama ada manusia ataupun kejayaan ataupun impian lah. Bila tak dapat atau hilang benda tu, kita jadi sedih sangat. Susah nak move on. Kita putus harap. Jadi macam mana kita nak uruskan perasaan tu dari sudut iman kita? Itu yang dua soalan lah. Soalan pertama tu berkaitan kisah, mungkin kisah baginda Rasulullah. Prof pernah bercerita sebelum ni berkaitan dengan Wahsy pembunuh Sayyidina Hamzah kan, pada ketika itu. Dan mungkin cerita tu boleh kita bawa kita belajar sama. Silakan Ibarga, Prof.
1: Terima kasih pada soalan. Soalan yang pertama tu saya tak ingat nama.
0: Najmuddin.
1: Najmuddin.
0: Ya, Najmuddin.
1: Berkenaan dengan Johor satu Bahru. Kisah kan, baginda Nabi SAW pernah memaafkan Wahsy dan ceritanya panjang kan. Kemudian tetapi Nabi SAW pernah menyebutkan kepada Wahsy, kalau bolehnya dia tak nak melihat Wahsy itu bukan kerana kebencian, tapi dia teringat tentang bapa saudaranya yang merupakan orang rapat dengan dia. Jadi bermakna di sini bukan Nabi SAW membenci Wahsy, dan tidak pula bermakna Nabi ni tak mau move on. Tapi emosi ini ada pada siapa pun.
0: Termasuk kan, Nabi.
1: Termasuk Nabi. Manusia ada perasaan biasa. Tetapi tidaklah bermaksud Nabi sampai menafikan Wahsy nak jumpa dengan dia. Kan? Nak berjumpa dengan dia. Tapi tak boleh nak dekat-dekat selalu. Sebab dia ada perasaan-perasaan tu. Macam kita lah kalau dah sakit perasaan, kita akan rasa benda tu. Jadi kalau perasaan itu datang kepada kita, dia bukan suatu yang dianggap salah. Bukan bermaksud kita ini tidak boleh memaafkan dan redha segala-galanya. Tapi perasaan emosi itu bukan senang nak dikikis. Dia datang perasaan itu sendiri. Sebab kita ni manusia. Selagi mana kita memaafkan dia, menyatakan bahawa kita ini adalah orang yang tidak punya lagi perasaan emosi atau peperan dosa pada kita, dah tak ada. Perasaan ni ada dalaman kita sikit-sikit tu, dan kita masih lagi tersimpan. Itu adalah naluri biasa sebagai manusia. Dia bukan satu kesalahan lah. Nak bagi kita macam malaikat tak ada apa-apa ni susah, susah kan. Dia akan ada perasaan itu. Dia akan tersekat. Kadang-kadang suami isteri macam tu. Dia memaafkan tapi dia simpan.
0: Terasa.
1: Simpan itu bukan kerana dia nak simpan, kerana dia memang ada perasaan
0: manusia
1: luka di hati itu sikit-sikit. Harapannya mungkin masa demi masa dia akan bolehlah
0: sembuhlah
1: sakit itu. Kalau terluka pula dia akan kembali berdarah lah. Soalan yang kedua berkenaan dengan kalau kita terlampau kan mencintai seseorang, bila kita tak dapat sesuatu dan kita hilang apa yang kita cinta itu, dan dia mempunyai perasaan emosi kita ni, rasa sedih yang keterlaluan. Sebab tu kita beri nasihat awal, bila sesuatu apapun, kerjaya ke, harta ke, kereta ke, jangan terlalu sangat kita sayang. Jangan terlalu sangat kita menumpukan kasih dan sayang dan cinta itu, termasuk harta sendiri. Jadi kadang-kadang terlalu mencintai harta sampai kita jadi tamak, kita tak nak langsung buang kerana kecintaan tu terlalu tinggi. Bimbangnya bila ia hilang, kita jadi orang yang tak boleh terima diri kita. Sebab itu cara kita buat ialah kita ambil jalan sederhana. Kalau ianya berlaku, soalnya kalau berlaku nak buat macam mana? Jadi ialah kita kembali diri kita ini, sedar diri kita dan insaf. Semua yang kita miliki itu bukan kepunyaan kita. Dia adalah pinjaman. Kita kena bercakap dengan diri kita. Kita kena bercakap dengan emosi kita. Sebab itu dalam banyak keadaan diajarkan kepada kita untuk mengawal emosi itu dengan doa-doa. Kan Nabi selalu sebut, dia kata kalau kamu berada dalam kesedihan, kamu ada tekanan, bebanan, bacalah la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbis samawati rabbis samawati rabbul ardi rabbul arsyil karim. Bila kita ulang begitu, kita akan melepaskan pemikiran kita kepada yang kita cinta tu, yang kita ada bebanan tu. Lama-kelamaan kita baca emosi kita kembali stabil lah. Sebab dia melepaskan perasaan kita teringat dengan benda yang membebankan kita. Sebab itu dia perlukan doa. Sebab kita kalau tanpa doa ni, dia tak boleh nak menghilangkan ingatan kita kepada yang kita cinta, yang mana kita suka, ataupun kebencian yang melampau yang masuk ke dalam jiwa kita yang kita tak boleh nak kontrol dia. Dia perlu dikontrol, dikuasai melalui bacaan-bacaan supaya dia boleh melencongkan emosi kita melalui cara doa tersebut. Wallahu'alam.
0: Baik, itu adalah dua soalan yang kita raikan pada hari ini. Mungkin kita nak sambung sikit berkaitan dengan tajuk tercinta dan benci ini. Silakan Prof.
1: Tuan-tuan, rupanya nanti rahmati Allah sekalian, apakah yang perlu kita cintai? Tentulah perkara pertama ialah melatih diri kita untuk mencintai Allah. Sebab apa? Sebab kalau tidak melatih diri kita dengan mencintai Allah, maka kekosongan jiwa ini akan diisi oleh mencintai yang bukan Allah minta. Dia akan cinta kepada syaitan, dia cinta kepada dunia, cinta kepada nafsu, cinta kepada keinginan-keinginan. Dia berbahaya untuk diri kita sendiri. Sebab itu cinta yang perlu kita dominankan diri kita, kita kena bercakap sentiasa, kita kena sentiasa memuhasabahkan untuk itu. Cinta itu halah cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut sendiri dalam Quran, walladzina amanu asyaddu hubb, walladzina amanu asyaddu hubb lillah. Orang beriman ni dia sangat mencintai Allah. Jadi perkara tersebut dia bukan sekadar kata-kata, dia perlu ditukarkan kata-kata dengan tindakan. Kan kita semayang, kita puasa, kita baca Quran, itu akan menciptakan cinta kita kepada Allah. Cinta yang kedua, cinta Rasulullah lah. Sebab itu Nabi sendiri sebut dalam Quran, dalam hadis, dia kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidihi unnasi ajma'in. Jadi Nabi kata, kamu takkan sempurna iman melainkan aku lebih kamu cintai daripada ayah kamu, daripada anak kamu, dan manusia seluruhnya. Sebab nilai cinta peringkat awal ni ialah keluarga. Kita cinta anak, betul, cinta ibu dan ayah. Kemudian baru masuk pada fasa manusia-manusia yang lain. Jadi kalau sisi manusia, kita kena letak level kecintaan kepada Nabi. Bila kita sebut begitu ayatnya, bermaksud apabila kita berada dalam keadaan konflik, konflik dengan yang lain-lain, kita kena letak nilai agama di hadapan. Maksudnya, kerana nilai agama itu mewakili cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Walaupun kita ni suka benda ni, geram ini, tapi nilai agama mengatasi keinginan kita nak buat cinta kepada emosi dan nafsu kita. Oleh kerana kita nak cinta kat nafsu, tetapi perintah Allah dan Rasul lebih tinggi, maka kita akan mengorbankan keinginan dan cinta nafsu kita. Jadi ia dinamakan sebagai cinta kepada Rasul. Rasul kata lagi tu, hak itulah lebih dahulu berbanding dengan kemahuan emosi kita. Nak cakap buruk tentang orang, Nabi kata jangan. So oleh kerana kita cinta Nabi, Nabi, perintah Nabi harus didahulukan daripada cinta diri kita dan emosi kita, maka kita takkan buat benda tu. Itu kena faham lagi tu lah. Kemudian cinta Quran, cinta ilmu. Sebab ini sebenarnya Quran itu dia menjadi penawar dalam jiwa kita. Dia pembimbing kita, ya. Dia menjadi penawar kita. Dia akan menjadikan kita tahu mengatur diri kita. Tapi bukan senang. Sebab saya kata tak senang ni, tak ramai orang nak dapat untuk biasa-biasakan dengan Quran, walaupun sedikit. Betul. Kan. Ataupun ilmu. Bila kita sebut ilmu ni, setengah orang ambil ilmu yang mesra dengan dia orang lah. Kan ilmu dalam benda yang disukai orang. Yang kita sifatkan ilmu ni, sekali-sekala kita tengok juga ilmu agama kan. Sebab ilmu agama ni dia boleh mewaraskan emosi kita dan nafsu kita. Kataan mewaraskan tu, Kan kadang-kadang kita ikut kita, dia akan melencong kita macam-macam.
0: Betul.
1: Kalau orang berada ekonomi, dia ilmu ekonomi, dia akan bawa kita, kita tak ingatlah dunia ni. Yang pentingnya aku akan dapat apa yang kita, aku nak dalam perniagaan aku. Tapi kadang-kadang bila kita dapat ilmu agama, dia akan memberikan kita ruang untuk berfikir. Itu bukan matlamat hidup sebenarnya. Itu hanyalah perjalanan hidup. Matlamat hidup ialah kebahagiaan. Kita jadi ketenangan. Kita jadi orang yang baik.
0: Betul.
1: Orang ingat Tuhan, ingat Allah. Semua ini datang daripada ilmu agama. Tanpa ilmu agama yang memandu kita, kita akan melanggar semua batasan-batasan emosi kita sendiri. Itu kena faham tu. Kemudian yang kelima, mungkin yang terakhir ke, kalau sikit-sikit lagi, ialah cinta akhlak yang mulia. Apapun keadaan, akhlak itu mesti diletakkan di hadapan. Dia bermula dengan percakapan kita, bahasa kita. Dia bergerak seterusnya tindak tanduk kita, kelakuan kita, kan? Barulah dia mencapai satu kedudukan yang dianggap sebagai cinta benar, cinta murni, cinta tulen. Jadi apa pula yang perlu dibenci? Sedikit ya. Benci ni yang pertama ialah tentulah kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Dia mesti ada dalam hati kita. Walaupun kita tak boleh membuangnya terus, tapi kita tak boleh berkawal lah dengan kemaksiatan. Kemudian benci kezaliman, benci sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tidak baik, kan, seperti ria, ujub, hasad, takabur, dendam dan tamak sebagainya. Dan benci kepada dosa,

0: terlepas daripada dosa.
1: Yeah.
0: Kita benci dosa yang dibuat, tapi kita tak suka, kita tetap mencintai dia supaya dia boleh ditarik menjadi orang yang baik. Jadi kena macam itulah.
1: Yeah.
0: Itulah dipanggil dia mengimbangi di antara cinta dan benci. Ambillah jalan supaya kita menjadi orang yang tidak terlalu benci dalam hidup kita ni kepada insan-insan lah, ataupun terlalu sayang kepada persekitaran kita ini sehingga kita melalaikan tentang tanggungjawab. Tapi cinta Allah, cinta Rasul, cinta agama, cinta itu tentulah kita tidaklah disuruh secara sikit-sikit. Maksudnya kita kena bersungguh-sungguh, tapi atas panduan ilmu lah supaya tak salah. Sengah orang tu dia kata begini, Jad, saya cinta Allah, tapi dia menggunakan terma cinta Allah itu dia melakukan perkara yang Allah tak suruh. Macam dengan Khawarij, ya. Orang-orang Khawarij itu dia kata dia cinta Allah, tapi atas cinta dia sanggup membunuh. Dia kata saya membunuh ini demi Allah. Mereka sanggup membunuh Sayyidina Ali. Yang Sayyidina Ali itu ialah insan yang paling Allah suka, tapi kerana silap memahami sudut ilmu,
1: ilmunya,
0: sehingga mereka melakukan benda yang asalnya atas nama demi Allah, tapi telah melakukan perkara yang Allah benci.
1: Allah benci.
0: Wallahu a'lam.
1: Kita tadi sedang pendengar dan penonton yang sedang menyaksikan Pokok Ilmu berkaitan dengan tajuk antara cinta dan benci, yang boleh kita rumuskan bersama. Macam yang kata Prof kata tadi, kalau nak sayang ataupun cinta tu berpada-pada, kalau nak benci tu, benci pun berpada-pada. Sebab kadang-kadang kita ni, kita bukan kata nak berhati-hati boleh, tapi jangan berprasangka buruk, kan Prof, kan? Maksudnya kita boleh berhati-hati ambil ambil langkah untuk tak orang kata apa, taklah kata bagus sangat itu dan sebagainya, tapi dalam masa sama kita nak berhati-hati tu lebih daripada bersangka buruk. Jangan kata bersangka-sangka tu tak baguslah, Prof. Baik, insyaAllah itu yang kita kupaskan berkaitan dengan antara cinta dan benci. Terima kasih kepada yang bagi Prof terkuasa pada hari ini. Terima kasih juga kepada soalan-soalan yang bersama dengan kita pada hari ini, dan insyaAllah kita jumpa lagi Prof di hari dan waktu yang sama, insyaAllah di hari Jumaat minggu hadapan, yang kata jodoh kita panjang, insyaAllah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Kedah FM Mesra Harmoni 97.5, anda mendengarkan kami di mana-mana saja anda berada dengan maturun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai 12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan yang lalu tadi telah pun selesai rancangan Pokok Ilmu. Kita berbicara tentang soal perasaan kita, hati kita, perasaan sedih, suka, marah kita, berpada-padalah katanya pakai Prof tadi. Baik, kepada anda semua yang mungkin terlepas kita punya Pokok Ilmu tadi, jangan risau, anda boleh ke Facebook kita, di Facebook Radio Malaysia Kedah FM, boleh tengok ulangan di sana. Nanti kita akan recap juga beberapa bahagian penting dalam sepanjang ia bersama dengan anda. Baik, untuk jam ini kita berada di penghujung jam yang pertama yang bersama dengan anda, dan untuk jam kedua kita nak lagu-lagu yang menarik untuk anda juga. Kita ada lagu ini. Sayangi Dia dari Usop. Pernah Punya Aku, Sheila Hamzah. Tercita Satu Senyuman dari Ridwan. Semua ini dan banyak lagi, terus setia bersama dengan Yakdi Kedah FM. Kita layan dulu kisah kita. Hari Madu, Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

Dah masuk jam baru bersama dengan Yat YAT, Yat Amat Terbaik. Tentunya di Kedah FM. Santai 12, hashtag damaikan jiwa. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, ucapkan kepada anda semua yang bersama dengan Yat di Santai 12, hashtag damaikan jiwa. Pak-pak semua, semoga semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Teman berteman bersama dengan Yat sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Banyak benda yang kita nak sembang-sembang, kita nak kongsikan bersama dengan anda malam ini, insyaAllah. Alright, kepada anda semua yang mungkin sedang memandu tu kan, hati-hati memandu, tengok kiri dan kanan, bagi signal sebelum masuk ke mana-mana laluan tu kan. Hati-hati memandu. Bak kata dulu, Yat zaman-zaman kita belajar memandu dulu, kita ada CITO, C-I-T-O. Apa dia tu? C, cermin. I, isyarat. T, toleh. O, barulah olah gerak. Itu dia CITO yang kita nak bicarakan. Dalam kalau kata ambil lesen dulu, ataupun yang sengah ambil lesen tu kan, mungkin ingat lagi kan apa akronim itu. Hati-hati memandu tau, sambil dengar Kedai FM tu, layan-layan dulu tu lagu-lagu menarik bersama dengan Yan. Okey, baik, kita akan terima pemanggil-pemanggil juga. Kepada anda semua yang bicara dan nak sama-sama dengan Yan, mungkin nak hantarkan pesanan, nak wish anniversary ke, nak wish happy birthday ke, boleh terus call Yan di 0477 13 0377, 0417176 08, ataupun tinggalkan pesanan anda, voice note anda juga di WhatsApp kita 0115686300. Kita layan dulu tercipta satu senyuman dari Ridwan. Kedai FM, mesra harmoni.

0: pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Kedai FM Mesra Harmoni 97.5. Terima kasih kepada anda semua memilih radio kita sebagai teman nombor 1 santai malam anda, tentunya bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang mungkin telah pun selesai menunaikan solat fardu maghrib. Terima kasih banyak-banyak. Terus setia mendengarkan Yat sampai pukul 12:30 malam nanti dalam kafe santai. Kita banyak benda kita nak bicara, dan perjalanan malam ini juga kita ada cerita malam ini. Nak tahu cerita apa yang kongsikan? Banyak sebenarnya cerita yang nak kongsikan dengan anda malam ini. Dan juga kepada anda semua yang mungkin nak hantarkan pesanan, nak bicara dengan Yat, nak call Yat, nak sembang-sembang dengan kita, boleh. Nombor kita 04-77-13037 ataupun 04-77-17-608. Ataupun susah nak tembus Thailand, mungkin kata Thailand busy dan sebagainya kan, jangan risau, boleh voice note sahaja dengan Yat 011-5668-6300. Dan kita berada di penghujung jam ini. Yat harap anda semua terus santai bersama dengan Yat sampailah pukul 12:30 malam nanti. Setia bersama dengan Yat di Kedai FM Mesra Harmoni.
1: Kau ni apa
2: hal? Awak kita?
3: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, selamat sejahtera. Saya mulai terima kasih untuk membantu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Tak kira pagi, petang.

0: seada. Terbaik di utara. Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni? Semuanya di Kedah FM.
1: Santai 6.12 #damaikanlah jiwa.

Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

0: Itu dia Am Yos bersama dengan anda malam ini. Am Yos, you are mine. Ah, gitu. Terus setia bersama dengan Yadi Kedai FM. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Malam ini 8.30 minit malam, masih bersama dengan Yad sampai pukul 12.30 malam. Ini Yad nak bacakan bingkisan-bingkisan sebab kita bersiaran langsung di TikTok kita ni. Kita nak baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Yad itu tegok kat kedai. Kedai makan. Oh, tu dah Edi. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang masukkan kat sini. Siapa lagi? Yang ada Yus Fazli Yufa. Assalamualaikum sahabat semua. Waalaikumsalam. Saya orang Pak Mak Izun Bendang tu dia. Dia yang katakan tadi, bila kita cerita tentang cuaca tadi kan, ada 2-3 tempat juga katanya dekat mana tadi ada hujan juga, kata dekat Lesung 7 sidam hujan. Lepas tu ada yang kata dekat sini Baling pun hujan juga, SP pun hujan tu dia. Hujan dekat 2-3 tempat. Semua hati-hati memandulah bersama dengan kita. Dan tentunya bila masuk malam ini, kita masih lagi ada
1: cerita malam ini.
0: Itu dia cerita malam ini yang nak kongsikan dengan anda semua daripada berita RTM juga. Penyelenggaraan sistem 10 cawangan imigresen ditutup sementara. Ini yang dikongsikan, 10 cawangan imigresen Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa yang kelima. Menerusi hantaran di Facebook, dimaklumkan cawangan-cawangan terlibat masing-masing di Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alor Stark, Kedah, Lumut dan Teluk Intan, Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru di Selangor, Port Dickson, Negeri Sembilan, Temerloh dan Raub Pahang serta Mersing, Johor. Penutupan ini merupakan sebahagian daripada pelaksanaan secara berfasa melibatkan 71 cawangan pejabat pengeluar pasport di seluruh negara. Itu juga yang terlibat dengan kita lah di UTC ataupun Pusat Transformasi Bandar Alor Stark akan ditutup sehinggalah Ahad nanti. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada anda semua yang bersama dengan Yad di TikTok kita. Ni ada daripada Bandaraya Petaling Jaya pun mendengarkan kita. Terima kasih juga katanya daripada Ibra Angels. Petang tadi nampak macam nak hujan. Alhamdulillah tak hujan. Itu di selatan tanah air. Terima kasih kerana mendengarkan kita. Sebab kita bukan saja boleh dengarkan di frekuensi Radio Malaysia Kedah FM. Anda boleh stream kita di mana-mana sahaja anda berada dengan maturan aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Baik, kita nak layan dulu lagu-lagu menarik untuk anda semua yang ada antara kita selepas ini. Siapa yang rampas cintamu? UKS Kira FM, Mesra Harmoni.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, Mesra Harmoni.
3: Tak kira pagi, petang

0: Baiklah Muslimin dan Muslimah, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

Kedah FM Sahar Harmoni 97.5, anda mendengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada dengan turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Dan tadi telah pun masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Kota Selangor, Mempasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang setia bersama dengan Ya daripada tadi lagi pukul 6 petang hinggalah ke saat ini, dan sambung lagi nanti sehinggalah pukul 12 tengah malam nanti. Macam biasa lah nanti sekitar jam 9 malam kita akan terbang seketika ke angkasa buri untuk utama 9 malam. Ada berita-berita terkini yang akan disampaikan oleh rakan tugas Yad di Angkasa Puri, bilik berita Angkasa Puri bersama dengan anda. Kemudian balik nanti kita ke negeri jelmaan padi kita ni, kita nak bicara tentang apa. Kita akan tentunya ada Music Express Kenanganku, muzik yang akan mengimbau kenangan-kenangan lama seperti masuk dalam mesin masa. Lepas pada tu barulah kita buka kafe santai kita, nak bicara banyak benda malam ini. Dan di kafe santai nanti kita nak borak-borak santai, banyak lagi yang kita nak kongsikan dengan anda. Kita nak beri laluan kepada sahabat kita, Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Betul, saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang dilalu, banyak menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi Alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Immigration Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Rau Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintendent Syamsul Sinring dalam kenyataan mengisahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yunis Waran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klancnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton, bergu lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su-yin turut mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang persidangan kecerdasan buatan dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Hrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

Perjalananku mengimbau satu kisah dalam lagu Tanam Music Express Tanpa Henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di

0: Hati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia Ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat dia. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM.
1: 97.5. Terus bertemankan kami di Kedah FM. Zing Zing Zing Express.

0: kenanganku, mengimau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam, kenanganku hanya di Kedai FM.
1: Music Express.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5. Kedah FM, Zing Zing Zing Express.

kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 9:15 malam. Kenanganku hanya di

Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia anak yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat dia. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar Kedah FM. Zing Zing Zing Express.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, menjaga kesihatan sangat penting terutama amalan penjagaan gigi. Ini kerana gigi yang baik membolehkan seseorang menikmati makanan. Tanpa gigi, makanan yang dimakan tidak dapat dihadam dengan baik dan menyebabkan proses pencernaan terganggu.
0: 97.5

Sekarang dibuka kafe paling santai di utara, tentunya bersama dengan Giat YAT yang amat terbaik. Jom duduk dan kita layan.

Itulah baru berlalu bila aku sudah tiada daripada hujan. Teman berteman bersama dengan Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia merani kepada anda semua yang mendengarkan Yan kembali lagi dengan suara Yan di malam ini. Tentunya kita buka kafe santai bersama dengan anda 10.5 minit malam. Kepada anda semua yang sedang mendengarkan Yan, pernahkah kita pulang ke rumah? Ini Yan nak tanyalah semua yang mendengarkan kita malam ini. Kita nak buka kafe santai kita, tajuk kita berkaitan dengan nostalgia, rumah lama kenangan kita. Itu tajuk yang kita nak borak-borak malam ni lah, santai-santai. Sebab apa kan, sedang mendengar yang bersama dengan yang pernah tak kita pulang ke rumah kita, tempat kita dibesarkan, lalu kita melangkah masuk ke dalam bilik lama kita, kita termenung seketika melihat setiap sudut ruang. Memori zaman kanak-kanak pastinya kembali bersama di ingatan. Ruang itu yang pernah menjadi saksi impian kita dulu. Mungkin kita ada impian nak jadi cikgu ke, nak jadi DJ radio ke kan. Di dalam bilik itulah kita berimpian. Namun hari ini bila kita balik ke ruangan itu, makin rasa kosong dan sekadar menyimpan barang-barang kenangan. Waktu berlalu terlalu pantas. Kita pun dah menginjak dewasa dan ibu bapa kita pula makin berusia. Namun yang paling mengusik jiwa, mengapakah semakin kita berusia, setiap kali kita pulang ke rumah, kita seolah-olah berasa asing dengan layanan di situ. Malam ini, jom kongsikan dengan Yat sudut ruangan rumah anda yang mengimbau kenangan anda. Di manakah ruangan itu, mungkin di dapur kah? Mungkin di ruang tamu kah? Di manakah kenangan anda paling banyak dalam rumah itu ataupun seluruh kawasan rumah itu kah? Boleh kongsikan dengan Yat. Boleh call kita di konti 04-77-1-303-7-04-77-1-7-6-08 ataupun kalau kata susah nak tembus talian kan, boleh WhatsApp kita 011-5608-6300. Dan bersama dengan Yat malam ini kita layan-layan lagu-lagu menarik. Antaranya ada

Bang Intan dari tirai kamar. Rela ku pujuk dari spider. Dan Sheila on 7. Semua ini dan banyak lagi kita layan dulu. Aku dan Kamu, Flo Popi, KDFM, Pesra Harmoni.

Kembali lagi kita dalam Kefir Santai Kedai FM bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik. Apa-apa semua, semoga semuanya sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Alhamdulillah 10.22 minit malam teman-teman bersama dengan Yat sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Kita bicara tentang tajuk kita malam ini, Rumah Lama Kenangan Kita. Dan ini Hayat bacakan di kiriman-kiriman daripada WhatsApp kita ni. Yang pertama daripada sahabat kita dari Sungai Petani, yang bunyi dia macam ni. Assalamualaikum DJ Yam. Waalaikumsalam. Bila saya balik kampung lah ni, saya paling rindu nak duduk dekat pangkin bawah pokok pelam arwah tok. Dulu kat situlah tempat kami adik-beradik pakat berkumpul tiap-tiap petang. Lah ni pokok tu dah lama kena tebang, beranda rumah pun dah tukar rupa. Paling sedih bila mak ayah dah tak ada. Adik-beradik pun semua dah bawa haluan masing-masing. Rumah yang dulu bising dengan gelak tawa, la niat sunyi sepi, sayu je rasa. Itu dia daripada sahabat kita dari Sungai Petani. Ini yang nak bacakan pula kiriman daripada Puan Siti dari Alostak. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Bilik lama saya sekarang dah bertukar jadi store letak barang. Hari tu masa tengah kemas-kemas, saya terjumpa sepasang baju sekolah lama yang ada tulisan ucapan kawan-kawan. Saya sedih bila ingat balik malam-malam, seorang-seorang malam tu, bukan saja rindu zaman sekolah tapi rindu dekat diri sendiri yang dulu, yang ceria, yang tak terbeban, yang belum kenal erti kehilangan orang tersayang. Begitulah lumrah kehidupan. Sedang mendengar sekalian, pakaian usang, dinding yang semakin luntur warnanya ataupun halaman rumah yang semakin sepi, semua itu menjadi saksi bahawa masa tidak pernah menunggu kita. Kita terlalu sibuk mengejar masa depan dan kerjaya sehinggalah kita tanpa sedar kita meninggalkan sebuah daerah bernama kenangan yang rupa-rupanya amat mahal untuk dibeli dengan wang ringgit. Kepada anda semua, boleh juga terus kongsikan pengalaman anda, rumah anda, kenangan anda bersama dengan Yat. Boleh call kita 0477-1307 atau 0477-1706-08 ataupun tinggalkan pesanan anda di WhatsApp kita 0115686300. Kita layan dulu Sheila on 7 dan Kedai FM, Mesra Harmoni.

Itu dia takdir dan waktu rahmat. Teman berteman bersama dengan Yat di Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Selamat malam untuk anda semua yang masih setia bersama dengan Yat malam ini untuk bicara-bicara santai bersama dengan kita. Topik kita malam ini berkaitan dengan rumah lama. Kembali, orang kata apa, rumah lama kenangan kita. Itu tadi kita dah dengarkan tadi di segmen pertama tadi kan, dengan kongsi-kongsi WhatsApp bersama dengan kita berkaitan dengan orang kata apa, balik ke rumah, tengok kenangan lama dan macam-macam lagi. Itu dia yang sangat menyentuh hati dan perasaan. Kadang-kadang kita terasa asing kan bila balik ke rumah sendiri. Itulah perasaan yang paling kita tak suka dan tak gemar. Tapi tak apalah, masa sentiasa berjalan, sentiasa bergerak ke hadapan, tapi kita kena terus sentiasa melakukan perubahan. Walaupun sedihlah nak tinggal rumah kan, tapi kadang-kadang kita perlukan melakukan penghijrahan itu. Alright, okay. Kepada anda semua yang mungkin sembang-sembang santai dengan Yat ini, boleh call kita 0477 1303 0377 4 7716 08, ataupun tinggalkan pesanan di WhatsApp kita 011-568-6300. Layan dulu Budak Kacamata Bintang Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Baru saja berlalu, kurelakan kau pergi dari UK, teman berteman bersama dengan Yat Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Kepada anda semua, terima kasih. Kita buka kembali bicara-bicara santai kita dalam kafe santai malam ini, bicara tentang soal kenangan kita, rumah lama, kenangan kita. Dan kita ada pemanggil sebenarnya di talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini Abang Fadil dari Mero.
0: Ya, Abang Fadil. Kelang kan?
1: Ya, saya.
0: Sihat ke tu?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Okey, Abang Long, kita nak bicara sema-sema santai sikit lah. Tajuk kita malam ni berkaitan dengan rumah lama, kenangan kita. Mungkin ada kenangan-kenangan daripada rumah lama yang nak kongsikan, silakan.
1: Rumah lama, kenangan Abang Long memang tak boleh dilupakan lah. Semasa Abang Long berada di Kedah, di Kampung Padang Kunyit, Telaga Mai. Pada masa itu Abang Long masih bersekolah lah. Rumahnya pun kecil, berdinding buluh, beratap membiar.
0: Itu mesti banyak kenangan kan membesar kat situ, Abang Long?
1: Oh, memang sangat banyak kenangan ya. Yang Abang Long membesar di situ. Lepas pada itu Abang Long pada umur 19 tahun Abang Long pun hijrah ke Selangor.
0: Lama dah lah daripada 19 daripada umur 19
1: Abang Long. Abang Long tinggal kampung Padang Kunyit Telaga Mas ni pada tahun 75.
0: Lama lah ni, dah 26 Abang Long. Baik Abang Long, mungkin ada nak kata apa, ucapan ke sebagainya, silakan Abang Long.
1: Abang Long nak buat ucapan pertama untuk Abang Ya dan Kak Ah di Kampung Jabi, Abang Cik Johari dan Kak Cik Lat di Kampung Padang Kunyit Telaga Mas, adik ya Azmi dan Nod berada di Tualang, dan Mak Ngah Labu, Kak Long di Alok Janggui, Pak Long Usuk, Mami Tanjung, dan semua kawan-kawan peminat-peminat Radio Kedah FM. Okey, Abang Long. Okey,
0: terima kasih. Assalamualaikum, Abang Long.
1: Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat malam, ya.
0: Selamat malam. Itu dia daripada Abang Long, kita bicara tentang kenangan lama di rumah. Dia berhijrah pula kan, mesti rindu zaman kampung tu kan. Okey, baik. Kepada anda semua, boleh juga kongsikan dengan Yad. Boleh hantarkan pesanan anda di WhatsApp 011-568-6300. Kita layan dulu Setelah Kau Tiada, Cakrahan, Kedai FM, Mesra Harmoni.

dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM 107.5 105.1 88.5 90.5.

izinkan selamanya namamu di hati dari I, teman berteman bersama dengannya di Santai Nando 12 hashtag damaikan jiwa. Telah pun melepasi jam 11 malam, 11.10 minit malam. Kita berada di penghujung ataupun penutup seketika untuk kafe santai kita. Kita bicara tentang soal hati, soal rasa, soal kenangan, iaitu rumah lama kenangan kita. Dan ini yang nak kongsikan dengan anda juga sebagai penutup kafe santai kita dengan topik kita malam ini. Ini menurut kajian daripada ahli psikologi dari University of Southampton. Perasaan nostalgia ataupun mengimbau kenangan lalu bukanlah sekadar mainan emosi yang kosong. Sebaliknya, ia adalah satu mekanisme pertahanan minda yang sangat semula jadi. Fakta menunjukkan, bila seorang itu berasa sunyi, cemas, tertekan dan bebanan hidup dewasa, otak kita secara automatik akan memicu memori silam, terutama memori sewaktu kita berada di rumah, rumah lama ataupun zaman kanak-kanak kita. Kenapa? Kerana pada waktu itu fasa hidup kita paling selamat, stabil dan penuh dengan kasih sayang. Selain juga membuktikan bahawa nostalgia bertindak bagai pemanas emosi, ia mampu menurunkan paras hormon stres dan memberikan rasa tenang yang luar biasa, seolah-olah minda kita sedang memeluk erat diri kita yang sedang kelelahan. Dan untuk anda semua yang mungkin sedang mendengarkan kita berada di rumah, cuba bawakan rumah anda sebagai ruang yang paling selamat. Ruang kenangan untuk anak-anak, ruang kenangan untuk kanak-kanak membesar, membawa kenangan yang akan diingat sampai bila-bila. Rumah itu akan menjadi ruangan untuk kita belajar, ruangan untuk kita bersama ahli keluarga. Sebab itulah, sedang mendengar sekalian, jangan buat asal pelik kalau malam-malam begini, tiba-tiba sahaja dada kita dipaut rasa rindu pada rumah lama, pau tilam, kelambu ataupun bilik lama kita. Itu bertanda bahawa jiwa anda mungkin sedang penat dan minda anda sedang membawa anda pulang seketika ke zon selamat mencari kekuatan baru. Itu dah. Itu sedikit informasi lah berkaitan dengan rasa yang ada dalam hidup kita. Teman bersama dengan Yat dengan hujan sepi, Ipoh Hafiz. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Point.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock.
1: Sam
0: Point dan Shock.
2: Kedah FM.

0: Kedah FM, Mesra Harmoni 97.5. Anda boleh dengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada dengan maturan aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai 12, hashtag damaikan jiwa bersama dengan Yad. 11.23 minit malam, kita buka tadi. Kafe Santai dah tutup dah pun pukul 11 tadi kan. 11. Sekarang dah 11.23 dah pun. Yad nak sampaikan kepada anda bicara-bicara idah ataupun info-info terkini. Ini dia
1: cerita malam ini.
0: Itu dia cerita malam ini yang akan saya kongsikan dengan anda. Ini yang dapatkan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Met Malaysia. Ini yang dikeluarkan jam 10 malam tadi, 17 Julai. Ribut petir hujan lebat di Kedah, Kota Star. Kali tadi kita tengok amaran pertama diberikan, dikeluarkan untuk amaran ribut petir. Dikeluarkan sekitar jam 8 sehinggalah pukul 9. Ini berlarutan sehinggalah pukul 1 pagi dijangka. Untuk daerah Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan Baling. Kepada anda semua yang mungkin nanti dalam perjalanan nak pulang ke rumah ke, ataupun pun nak pergi cari kedai makan dan sebagainya malam-malam ni kan, katanya mungkin nak ready nak tengok Piala Dunia kan, tak apa, hati-hati memandu, insyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi. Itu yang kita namakan sebagai
1: cerita malam ini.
0: Itu dah cerita malam ini yang kongsikan dengan anda semua. Kepada anda semua yang mungkin nak sampaikan pesanan ataupun cerita-cerita indah bersama dengan Yad, boleh WhatsApp kita 011-568-6300. Kita layan dulu Hatan, Memburu Rindu, Kedah FM, Mesra Harmoni.

Baru saja berlalu semalam, Aina Abdul teman berteman bersama dengan dia. Zantainan 12, hashtag damaikan jiwa. Assalamualaikum, bercinang berdengar yang sedang santai-santai, yang mungkin belum lagi tidur tu kan, yang masih setia mendengarkan dia. Terima kasih banyak-banyak yang temannya daripada pukul 6 petang tadi hinglah ke saat ini. Saat yang cukup-cukup bermakna untuk kita semua. Sedang berdengar yang budiman, jam di studio kita menghampiri angka 12.30 malam. Detik yang menandakan berakhirlah kembara kita dalam kafe santai Kedai FM untuk edisi kali ini. Malam tadi kita mulakan dengan secangkir kopi panas, akhirnya melabuhkan tirai dengan 1000 bingkisan rasa yang ditinggalkan di lubuk hati. Sepanjang 2 jam kafe santai kita bermula, kita telah berjalan jauh ke belakang menelusuri lorong-lorong sunyi rumah lama, membuka kembali pintu-pintu kamar yang telah usang dan menyentuh semula memori zaman kanak-kanak kita yang telah lama ditinggal waktu. Bila kita renungkan kembali, rumah tempat kita membesar itu bukan sekadar bidaan kayu ataupun batu, ialah sebuah takungan rahsia. Di dinding-dindingnya terpahat kesan tapak tangan kita yang kecil. Di lantai-lantainya pernah kedengaran derap langkah larian tanpa bebanan. Dan di sudut-sudut gelapnya pernah menjadi tempat kita menyembunyikan tangis dan tawa. Namun, hari ini masa telah meragut segalanya dengan begitu rakus. Kita yang dahulunya kecil, kini telah menjadi dewasa yang sarat dengan tanggungjawab dan helaian nafas. Kamar lama, kita mungkin tidak lagi mengenali tubuh kita, dan halaman rumah yang dahulunya meriah kini sepi, seolah-olah turut merindukan jerit perih anak-anak kecil yang menghidupkan suasana. Memang benar, semakin kita berusia, apabila kita pulang, kita sering kali dilayan bagai seorang tetamu. Tetapi sedarlah, itu bukan kerana rumah itu telah melupakan kita. Sebaliknya, ia adalah penghormatan bisu daripada sebuah masa lalu yang melepaskan anak kecilnya pergi untuk berjuang di dunia luar. Simpanlah rindu itu sebaiknya, biarlah nostalgia malam itu menjatuhkan air mata hiba, tetapi menjadi azimat penyejuk jiwa membawa sejauh manapun kita berjalan. Dan walaupun sekasar manapun dunia luar menguji kita, kita pernah mempunyai sebuah syurga kecil tempat kita bermula. Terima kasih kepada anda semua, yang tidak terhingga kepada anda semua yang bersama dengan Yad, berkongsi rasa, berkongsi cerita dengan Yad daripada tadi hinglah ke saat ini, menghantarkan cerita di WhatsApp dan juga setiap menemani Yad daripada awal tadi hinggalah ke saat ini. Mohon maaf atas segala khilaf sepanjang kita ke udara. Yad tinggalkan anda dengan Hakim Rusli. Selamat tinggal sayang, terus setia bersama dengan Yad di Kedai FM Mesra Harmoni. Selamat malam. Assalamualaikum.

0: Kamu tahu ni apaan?
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya melihat kita semua tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Santai 612. #DamaikanJiwa.
9: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedai

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya yang menemani anda sebentar tadi selama 4 jam Nasional Malam, yang ditemani oleh DJ. Kalau sebut nama dia kena sebut 3 kali, DJ Ijat. Okey, geng burung hantu, pembuka hari ini 15 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Happy birthday to you. Selamat hari lahir diucapkan. Semoga pertambahan usia hari ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doa-doanya. Amin. Adakah yang terlupa hari lahir hari ini? Yang abang-abang sempat lagi yang lupa hari jadi suri hati tu, jangan lupa ya, boleh muncung si suri hati tu nanti. Kadang-kadang bukan hadiah yang dinanti, hanya ingatan dan ucapan sudah memadai. Jangan lupa esok bangun pagi-pagi set alarm ingatan hari lahir. Buat yang tersayang, sambut hari lahir hari ini 18 Julai ya. Okey, jangan tersalah tarikh pula, itu pun boleh muncung juga. Kepada anda di luar sana, apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran, janji. Hanim di sini akan temani anda dengan susunan lagu-lagu yang menarik hingga ke 6 pagi. Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM. Sentiasa di

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengstriman langsung di RTM Click.

langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di

kepada anda yang sedang memandu. Ha, ketika ini banyak tempat dilaporkan hujan ya. Hati-hati memandu. Mungkin ada antara anda dalam ekspedisi konvoi mungkin dengan kelab-kelab kereta, ada kelab-kelab motor juga. Hati-hati ya Hanim, nasihatkan sepanjang perjalanan anda kena hati-hati. Sedikit tips konvoi Hanim nak kongsi dekat sini untuk pastikan konvoi kita berjalan lancar dan selamat. Tetapkan kena ada seorang ketua konvoi, kita sebut lead lah kan, dengan sweeper. Ni adalah kerana bagi melancarkan konvoi kita tu tadi kan. Tugas dia pertama sekali yang menyertai konvoi, kena hadir lah, kena ada taklimat sebelum permulaan tu kan. Kena ada taklimat sentiasa ambil tahu lokasi hentian, di mana checkpoint dia, mungkin di stesen minyak, yang itu antara checkpoint-checkpoint dia kan. Juga kena patuhi had laju yang ditetapkan. Gunakan juga sistem body. Sistem body tu apa? Sistem body tu ialah pastikan anda sentiasa melihat kenderaan di belakang, di belakang anda dari cermin sisi lah kan. Jika mereka perlahan, dalam salah satu konvoi ni kan, akan-akan kita di belakang tu perlahan sikit atau hilang dari pandangan, kita kena perlahankan kenderaan kita. Kekalkan jarak selamat, beri ruang secukupnya antara kenderaan untuk membolehkan pertukaran lorong yang selamat untuk mengelakkan pelanggaran. Nah, jangan memotor sesuka hati, tak kisahlah anda dalam kumpulan ataupun tidak. Ikut laluan ketua dan jangan memotong jika tidak selamat dan melanggar peraturan. Yang keempat, penggunaan lampu kecemasan. Jika berlaku kerosakan, hanya kenderaan sweeper saja yang dibenarkan berhenti. Peserta-peserta lain teruskan pemanduan, berhenti di lokasi yang selamat seterusnya. Walau di mana juga anda berada, mungkin anda dalam ekspedisi atau mungkin bukan dalam ekspedisi pun, semoga perjalanan anda semua pendengar di luar sana lancar sampai ke

0: lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 satu suara, sejuta sorakan.

Kepada anda pendengar setia geng burung hantu, sebentar tadi lagu dari Raja Benci Bilang Cinta telah menghiburkan anda. Okey, banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda dalam geng burung hantu untuk jam seterusnya. Yang sedang memandu, kekalkan fokus dalam pemanduan. Biasalah waktu-waktu ketika ini di lebuh raya, masih lagi banyak kenderaan hujung minggu kan, ramai antara kita yang merancang aktiviti bersama keluarga. Ada yang pulang ke kampung untuk jenguk ibu ayah yang masih ada, alhamdulillah. Ada yang mulakan perjalanan untuk hadiri majlis perkahwinan, perkahwinan rakan-rakan dan saudara mara. Menyantuni majlis perkahwinan itu memberi rahmat kepada yang mengadakan majlis dan juga kepada kita juga kan. Ada juga yang pulang ke kampung

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia, satukan dengan semangat kemerdekaan. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 yang berlangsung 17 hingga 19 Julai di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Temui penyampai National FM dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk gerai jualan, aktiviti seisi keluarga, konsert.
2: Let's play football.
1: Acara kemuncak yang dinantikan. Tayangan skrin gergasi pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan. Jangan ketinggalan.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National.

0: Perkasa di hati.
1: Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
2: Lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
3: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Ada yang baru buka siaran, ini dah masuk jam kedua Hanim bersiaran untuk Geng Buruh Hantu 18 Julai 2026. Okey, suka Hanim untuk membacakan komen-komen untuk menyapa pendengar-pendengar kita yang singgah ke laman muka buku Nasional FM untuk Geng Buruh Hantu. Dari YB Raja Tun, Dr. Feeling Maling, assalamualaikum, selamat pagi untuk DJ Hanim. Selamat bertugas, hadir pada Nasional Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nikma, selamat pagi, salam bersiaran dari konti Nasional FM bersama Geng Buruh Hantu, hadir dari Kota Baru, Nikma. Terima kasih juga daripada Muhaimin, waalaikumsalam. Segmen Geng Buruh Hantu sentiasa di hati. Ada dari Syah Putra dari Mersin, Johor, melapor diri ucapan dan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Buruh Hantu. Tak lupa juga untuk saya yang sentiasa menemani anda hari ini, yang bertugas untuk Geng Buruh Hantu. On, jangan tak on. Okey, daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga dari Abdul Jalil Tahir, dengarkan dari Endau, Johor. Terima kasih. Ada Princess Sue, hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat dan bagi happy konti menerusi segmen Geng Buruh Hantu 12.6. Ada pelbagai lagu dan info yang terbaik semestinya di Nasional FM. Terima kasih. Ada Kak Nur Azila kita, yang dari Perak itu. Dan ada lagi dari BD Abdul Fatimah. Ada lagi dari Nenek Ani. Terima kasih. Terima kasih. Ada daripada Tantari dan Mas Mira. Juga dari Tantari dan Mas Mira, Geng Buruh Hantu Sungai Besar. Ita Chok juga, waalaikumsalam kepada saya, dan juga salam kepada semua pendengar layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh hadir, Ita Chok. Ramai lagi yang dekat dalam Facebook meninggalkan komen untuk ruangan Geng Buruh Hantu. Terima kasih Hanim ucapkan. Nanti Hanim baca lagi kata-kata yang anda tinggalkan di sana. Sebelum kita mulakan pagi ini, kita dengar dulu lagu untuk semangat kita hari ini ya, daripada Dola Damelo.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

puasa di hati. Okey, untuk pagi ini Hanim nak berkongsilah berkongsi sedikit berita yang menggembirakan. Apa tu? Radio Televisyen Malaysia RTM mengungguli hadiah kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025 apabila membawa pulang anugerah 7 anugerah termasuk 4 pemenang emas dan 3 anugerah kedua. Tahniah kepada ketujuh-tujuh pemenang, antaranya Nora Syafiq Osman dari KLFM dinobatkan sebagai pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya Gubir Yang Berdarah. Muhammad Syaril Sharifuddin pula muncul pemenang emas kategori Bicara Wara Video Terbaik menerusi Bicara Naratif Budaya Buli Yutash Yugo. Sementara itu, Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak memenangi kategori Lintas Langsung Berita Video Terbaik menerusi laporan Lintas Langsung Nahas FRU di Teluk Intan bagi kategori Kewartawanan ESG Terbaik Pasukan RTM Sabah Wartawan Iswa Diman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princess Lee Jolie dinobatkan sebagai pemenang emas menerusi karya Siri 1 Badang Kinabalu dan Siri 2 Stesen Pemancar Layang-Layang. Selain itu, Nur Aziza Ibrahim dari Mutiara FM meraih anugerah kedua kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya 6 Dekad Penuh Memori sempena Hari Radio Sedunia. Turut memenangi hadiah anugerah kedua kategori Bicara Wara Radio Terbaik menerusi karya Erti Sebuah Maruah dan Kebangkitan. Sementara itu, Nurul Hidayah Mat Nawai dari Nasional FM memenangi anugerah kedua kategori Lintas Langsung Berita Radio Terbaik menerusi laporan liputan sambutan Hari Kebangsaan 2025 di Dataran Putrajaya. Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan. Manakala penerima anugerah kedua menerima wang tunai RM3,000 beserta sijil. Tahniah kepada semua pemenang mengharumkan nama RTM. Semestinya itulah, RTM sentiasa menjadi yang terbaik bukan untuk diri sendiri tetapi untuk semua pendengar dan penonton RTM. Untuk geng Burhantu, teruskan hiburan untuk pagi ini bersama saya Hanim dalam geng Burhantu.

Muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Itu tadi lagu dari Rusty Blade, Tiada Lagi Aku. Okey, ada sedikit berita yang Hanim ingin sampaikan mengikut Met Malaysia. Sebentar tadi pukul 12.23 minit pagi 18 Julai 2026, satu gempa bumi sederhana telah berlaku dengan maklumat parameter waktu kejadiannya adalah pukul 12.12 pagi 18 Julai 2026 pada koordinat 5.9 utara 125.2 arah timur di Mindanao, Filipina, dengan kekuatan magnitud 5.4 dengan jarak 85 km tenggara dari Coronadal City, Filipina, dengan kedalaman gempa 10 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Ini adalah maklumat akhir yang dikeluarkan oleh jabatan berkaitan kejadian gempa bumi, melainkan jika terdapat perkembangan lanjut akan dimaklumkan. Kemudian juga amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 1 pagi 18 Julai 2026 oleh Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Selangor, Kuala Selangor dan Sepang sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, juga Johor, Mersing dan Kota Kinabalu sehingga pukul 5 pagi. Okey, jadi kepada anda yang melalui kawasan-kawasan di sekitar Selangor, Kuala Selangor, Sepang, juga di Pahang, Johor, dinasihatkan supaya anda sentiasa berhati-hati dalam perjalanan kerana waktu hujan ni keadaan jalan agak sedikit licin. Pastikan wiper anda berfungsi dengan baik jika hujan itu mengganggu pandangan anda. Dinasihatkan untuk berhenti di kawasan yang selamat ataupun RNR yang berdekatan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi dan pastikan jaga jarak, selamat kenderaan. Itu yang Hanif selalu ingatkan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 8.

Jangan lupa mendengar lagu. Bukalah radio. Dan Syihazike.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Tentunya geng-geng burung hantu ramai yang merasa kehangatan Piala Dunia FIFA. Okey, waktu-waktu yang macam ni mesti akan ada rasa macam nak sokong mana, pasukan mana yang menang, masing-masing ada pasukan yang tersendiri untuk disokong. Untuk perlawanan tempat ketiga adalah pada esok pukul 5 pagi antara France lawan England. Apa kehebatan pertembungan antara Perancis dan England? Sentiasa menjadi salah satu persaingan paling epik dalam arena bola sepak antarabangsa, dengan kedua-dua pasukan mempamerkan kekuatan berbeza. Kalau di Perancis, pasukan Perancis Les Blues, dia adalah mempunyai kelebihan dalam barisan pemain yang mampu mengubah keputusan perlawanan sekelip mata, terutamanya melalui kelajuan Kylian Mbappe di bahagian sayap. Kematangan taktikal corak permainan Perancis biasanya lebih seimbang di posisi tengah, dan mereka sangat bijak dalam melancarkan serang balas yang berbahaya. Dia menentang England, the Three Lions, kuasa serangan dan bola mati. England memiliki antara penyudah terbaik di dunia melalui Harry Kane serta kekuatan fizikal dan keupayaan memenangi bola tinggi di kawasan bahaya lawan. Corak permainan berpasukan, The Three Lions lebih cenderung bermain secara dominan melalui penguasaan bola dan mengekalkan struktur taktikal yang kemas. Sama-sama kita ikuti perlawanan akhir untuk tempat ketiga esok pukul 5 pagi antara Perancis lawan England. Kepada peminat bola sepak, boleh ikuti perlawanan tempat ketiga ni FIFA 2026 melalui RTM Klik di saluran Plus dan TV OK. Kepada anda juga boleh bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional FM adalah penyiar utama radio bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Walau di mana juga anda berada, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aji.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

FM, Murung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Ada perkembangan berita lah kan, yang Han ingin kongsikan, yang tular baru-baru ini tentang seorang lelaki yang mengasari ibunya. Kalau ikutkan dalam video pendek itu, memaparkan seorang lelaki didakwa mengasari wanita yang dipercayai ibunya di hadapan sebuah pejabat zakat di Sungai Petani. Okey, polis telah menahan seorang pengawal keselamatan berusia lingkungan 30 tahun bagi membantu siasatan berhubung video yang tular itu sama ada berlaku unsur kekerasan seperti yang dipaparkan dalam video berkenaan, dan siasatan dilakukan daripada penahanan itu, kata Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan. Okey, tapi itulah bila kita tengok video yang macam tu kan, macam mana kita boleh mengasari seorang ibu, sebab ibu adalah cinta pertama yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Di sebalik senyuman seorang ibu tu ada kekuatan dia. Yang penting seorang ibu tu hadirnya untuk kita, untuk mendoakan kita. Jasa ibu tu takkan terbalas dengan wang ringgit. Jadi kalau kita masih ada lagi ibu, masih lagi ibu kita hidup di muka bumi ini, kita kena bersyukur. Kerana kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang kita nak peluk? Kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang akan mendoakan kita? Mungkin kita sibuk mengejar mimpi, tapi jangan sampai kita lupa dan menjadi alasan yang kita lupakan ibu kita, lupa segala jasa-jasa kita. Kalau dia tak ada mendidik kita, menjaga kita waktu kita kecil, bagaimana kita nak meneruskan kehidupan kita tu kan? Itu yang paling bila kita tengok, bila orang mengasari ibu tu, kita akan rasa terdetik dekat dalam hati kita kan, macam mana dia boleh mengasari ibu dia. Jadi jika kita rasa ada kekurangan ibu kita itu, kita terimalah dengan hati yang terbuka. Kerana bukan semua apa yang kita impikan akan kita dapat. Mungkin ada kekurangan di situ. Bila kita dah besar, kita akan rasa mungkin ibu kita tak samalah dengan ibu orang ni. Kita jangan membezakan antara ibu kita dengan ibu orang lain. Kerana sebaik-baik ibu kita adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita menghargai ibu kita selagi dia ada. Untuk anda semua, mawar putih untuk mama Datuk Sharifah Aini, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Geng Borong Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan dan setiap usaha hari ini membuahkan hasil yang baik. Terus memberi yang terbaik. Namun jangan lupa untuk berehat seketika, menjaga kesihatan. Buat yang sedang memandu, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat tiba ke destinasi. Pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia, sama ada di tempat kerja, di rumah ataupun sepanjang perjalanan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM untuk jam seterusnya. Hanim akan menemani anda dengan susunan lagu-lagu yang menarik, malas segar dan yang pasti untuk mencerikan hari anda. Kekal bersama Nasional FM, stesen pilihan anda. Nasional FM sentiasa di

Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila pengetahuan Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dekat dalam radio boleh dengar suara saya, boleh juga masuk dekat dalam live TikTok Nasional FM. Hanim ada dekat dalam ni, selalu orang dengar suara je kan. Boleh juga tengok rupa seorang DJ. Rupa seorang DJ pagi ini kan. Okay, Hanim ada dekat dalam live TikTok Nasional FM. Kata cariannya boleh masuk ramai-ramai. Kalau ikut pagi ini ada Lavender Girl, Love MRC. Ini adalah apa, pendengar kita yang selalu bagi support dekat dalam Nasional FM, dekat macam-macam segmen kita. Bukan je game burung hantu, Kak Lavender ni ada setiap segmen juga. Ada juga Yong Iza, ada Wan Iwan 185 yang mengantuk katanya. Segar-segarkan mata, dengarkan lagu-lagu Nasional FM geng burung hantu ni, mesti tak mengantuk. Ada Mamex yang luncur ke Bandar Estek pagi ini daripada Singapura, fokus kepada pemanduan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai hendaknya. Ada juga Omar Aziz, ada Iwan Wan. Iwan Wan katanya pertama kali bersiaran join dekat dalam TT ni dengan DJ Hanim. Sebelum ni dengan Abang Manis katanya. Tiba-tiba buka pagi ni tengok, siapa pula tu? Saya lah Hanim. Selalu dengar suara je kan. Ni lah Hanim orangnya. Okey, ada juga Ida, ada juga Joker 525, ada Muhammad Syarizat. Ini pun tanya, saya ni DJ baru ke? Sebelum ni saya dengan geng Kakak Petang. Ada waktu saya dekat geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Burung Hantu. Ada juga dari Zamri WPK dari Terengganu, ada Noraini SMT 82, ada Andri Ahmad Yusairi, ada juga Brokoli Pita, ada dekat dalam sini Kamaria Wahab. Ada ramai lagi, ada Moklis, ada Jamilah Ahmad, ada J daripada tadi taping-taping kita. Terima kasih. Kalau ikut sekarang ni ada 109K like. Alhamdulillah, terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM. Okey, ada The Preserve ada dekat dalam ni. Salam dari UAE katanya, jauh mendengarkan kita melalui RTM Click. Ada AB 4941, ada Pundi Burger Station. Okey, ada ramai dekat dalam ni. Ada Abes Shah juga, ya. Terima kasih kerana masuk dekat dalam live TikTok kita. Cupi Muhammad, Asmiyah Jamaluddin, ada Moklis, ada Maznah, ada Razif. Terima kasih kerana masuk kat dalam TikTok live Nasional FM. Santiki hadir, terima kasih. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

2026 di dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama dataran Merdeka. Bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Wang Shi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara.

Mini Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu macam ni, kadang-kadang waktu kita tengah memandu ke, dalam keadaan apa ke, kadang-kadang ada je orang yang boleh membuatkan kita marah, betul tak? Bukan je kenderaan depan, kadang-kadang orang sebelah kita pun boleh buat kita marah ni. Macam mana ni? Kadang-kadang anak kita pun boleh buat kita marah. Dalam psikologi, bila kita marah tu, kita kena bertenang. Jangan ambil tindakan, kerana ia dipanggil emotion regulation. Kemahiran mengurus emosi agar kita tidak bertindak mengikut ledakan perasaan semata-mata. Ini kerana apa? Kerana emosi, bila kita marah, bila emosi marah itu memuncak, ada 5 perkara yang kita kena lakukan. Berhenti. Bila kita rasa kita marah, kita kena berhenti. Tapi benda ni jaranglah berlaku, kan? Jadi kita cubalah mendidik diri kita, kan, berhenti seketika, jangan terus bertindak balas. Tarik nafas pelan-pelan, beri ruang kepada otak untuk kembali tenang. Namakan emosi itu sendiri. Sebenarnya ni, keadaan ni kita tengah marah ke, kita tengah kecewa ke, takut ke, sedih. Kita kena namakan emosi kita ketika itu. Lepas tu, baru kita pilih respon, bukan reaksi. Orang yang lebih kuat bukan tidak marah, tetapi mampu mengawal dirinya ketika marah. Lepas tu, yang kelima, tentunya berserah kepada Allah, mohon petunjuk supaya membuat keputusan. Orang yang kuat bukanlah yang menang bila berlawan, tetapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Orang kata marah itu separuh daripada iman, kan? Jadi waktu kita sekarang ni, bila kita muda kita akan cepat marah, bila kita tua kita lain pula jadi dia, kan? Jadi kemarahan tu sebenarnya kita kena didik diri kita supaya tidak marah. Jangan ada sifat baran dalam diri, sebab kadang-kadang baran itu memakan diri. Jangan marah-marah, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Cahaya Cinta Flybait untuk anda.

Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Tembirang dari Aida Jebat. Janganlah tembirang. Kalau suka kata suka, kalau tak suka kata tak suka. Okey. Dekat dalam kesempatan ini juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir, happy belated birthday kepada Edward Amirul yang jadi rakan kita yang sentiasa support Nasional FM. Kalau saya tak berkonti semalam, kalau tidak saya dah nyanyi dah live dekat dia. Tapi hari ini kita ucapkan selamat hari lahir. Dia menyambut hari lahir dia pada semalam 17 Julai 2026. Happy birthday juga kepada rakan-rakan yang lain yang menyambut hari jadi hari ini. Macam tadi Hanim dah ucapkan daripada awal pembuka talk set Hanim pagi tadi kan. Sebabnya hari jadi ni umpama hari yang kita sambut untuk meraihkan pertambahan umur kita. Bukannya kita suka sangat pun umur kita bertambah, ya tak? Kalau waktu kecil tu suka. Bila-bila kita dah besar ni, pertambahan umur tu sebenarnya mengajak kita untuk lebih matang, untuk kita memperbaiki diri. Sebab kehidupan ni dia sementara kan, kita kena sentiasa berusaha menjadi manusia yang baik hari demi hari. Dan dengan pertambahan usia tu mematangkan kita. Yang belum kahwin, saya doakan semoga bertemu jodohnya, dipermudahkan rezeki, diluaskan rezeki kepada semua orang lah kan. Tak kira lah tua muda, semoga apa yang kita usahakan menjadi satu pulangan yang besar dalam kehidupan kita. Selamat hari lahir, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Siaran Nasional FM, Geng Burung Hantu. Okey, untuk jam ini Hani melawati Facebook Nasional FM. Ada yang meninggalkan komen kita di situ. Ada daripada Solehah Din. Waalaikumsalam. Untuk geng GBH 1 hingga 6 dengan lagu-lagu pilihan terbaik. InsyaAllah. Inilah GBH ya. Geng Burung Hantu sentiasa dengan lagu-lagu mantap. Daripada Indera Angkasa, selamat tengah malam Sabtu. Selamat pagi bersiaran di Nasional Geng Burung Hantu. Layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi. Ada juga daripada Emak E. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Daripada Agustina Agon, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Ada Janet Zai, salam berhujung minggu Nasional Geng Burung Hantu. Semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy sahaja. Happy konti, happy juga kepada semua pendengar Nasional FM di luar sana, walau di mana juga anda berada. Yang ada kat dalam TikTok live kita daripada tadi, terima kasih yang menceriakan hari-hari saya ini setiap pagi kan, bila saya bersiaran. Anda lah teman dalam TikTok live. Terasa saya tidak keseorangan di dalam konti ini di waktu malam, di tengah pagi ini kan. Saya ditemani dengan Abang Syah kita. Abang Syah kita tu daripada tadi dekat dalam Nasional FM, tapi sekarang ni keluar menghantar kuih katanya. Menghantar nasi lemak hasil untuk jualan. Semoga dimurahkan rezeki untuk Abang Syah dan juga yang lain yang dah bangun pagi menyediakan apa tu, perniagaan untuk perniagaan esok harinya. Dah bersiap sedia dah. Ada yang tengah buat kuih, ada macam-macam lagi kan yang dilakukan, aktiviti harian, rutin harian kita. Ada juga daripada Sohaizat, daripada Aina Boka Teen Shop Produa NAC, dari Razak Black, dari Baling, Rizal Rizal Kupang, dari Shah Second B Suite, daripada Setiu Terengganu, dari Mak Jet Bintara Burger Relau Pulau Pinang, daripada Kupu-Kupu Malam 77, Assalamualaikum Pian 78 Muka Sarawak Zulaika Azurin. Ada juga kat dalam TikTok live ni ada Caca 78, Syah Manis, juga ada Boss Benny. Terima kasih kerana berada dekat dalam TikTok live Nasional FM. Dah tapping-tapping like kita daripada tadi. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kerana dan sentiasa memberi sokongan kepada Nasional FM Geng Burung Hantu. Untuk anda, lagu seterusnya dari Sting, Adakah Kau Setia? Setia tak? Setialah, kena setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Ini adalah jam yang terakhir untuk Hani menemani anda. Kalau daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi ini, anda masih setia bersama Nasional FM. Terima kasih Hani mengucapkan, okay, kepada anda yang di luar sana. Ingatlah, langit pun pernah kelabu, namun ia tetap percaya akan hadirnya cahaya. Hidup ini adalah perjalanan, bukan destinasi. Nikmati setiap langkah dan pelajari setiap pelajaran. Itu yang paling utama dalam kehidupan. Kita kena kekal positif walau apa juga yang kita lakukan. Teruskan setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dalam soal perkahwinan, sudah pastilah perkahwinan itu akan mendatangkan kebaikan kepada masyarakat, kepada manusia, sekiranya mereka berkahwin mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, mengikut adab-adab, mengikut syarat-syarat dan cara-caranya. Kenapa ada orang yang berkahwin tetapi tidak mendapat kebaikan dan kebahagiaan, tidak mendapat kenikmatan dalam perkahwinan? Malah setengah itu pula perkahwinan itu menjadi bala kepada mereka. Kerana dengan berkahwin itu mereka mendapat masalah, krisis rumah tangga yang berpanjangan. Kenapa? Kerana ada perkara-perkara yang mereka tidak penuhi apa yang diperintahkan oleh agama. Sebagaimana yang saya sebut tadi, di awal tadi, perkahwinan itu hendaklah ditengok daripada sebelum kahwin, semasa berkahwin dan selepas berkahwin. Kesemua perkara ini hendaklah mengikut adab-adab yang ditetapkan oleh agama. Baik, di antara hikmah, hikmah ini banyak. Pertama, menyahut seruan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu fitrah? Nombor satu, kita kena faham apa itu fitrah. Fitrah ini adalah sifat semula jadi yang Allah Ta'ala jadikan dalam diri setiap orang, setiap manusia ini sudah ada dalam diri mereka. Kalau sekiranya kita belajar ilmu akidah, diterangkan kepada kita, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan adalah fitrah kejadian manusia. Tidak ada satu manusia pun yang tak percaya kepada Tuhan. Yang tak percaya kepada Tuhan di kalangan golongan etis, golongan komunis, sebenarnya mereka ini adalah terpengaruh dengan faktor-faktor luar, bukan sifat asal manusia itu. Kalau kita tengok kepada orang yang duduk dalam hutan, mereka juga percaya kepada Tuhan, lalu mereka menyembah dengan sembahan-sembahan yang mereka reka-reka sendiri. Adapun dalam diri kita, Allah Ta'ala jadikan satu sifat fitrah, kita inginkan hidup berpasangan. Allah menciptakan manusia serta membekalkan mereka dengan keinginan seksual dan keinginan kepada wanita bagi lelaki. Dan fitrah ini dibekalkan kepada wanita-wanita. Wanita, perempuan suka kepada lelaki, lelaki suka kepada perempuan. Ini fitrah. Kejadian kita Allah Ta'ala jadikan begitu. Habis tu hari ni ada orang suka sama-sama jenis, lelaki suka sama-sama jenis, akal mereka tak sempurna, sudah rosak. Orang-orang begini kita sarankan mereka ni pergi rawat pemikiran mereka. Hikmah yang pertama di antara hikmah-hikmah disyariatkan perkahwinan, menyahut seruan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana Islam merupakan agama fitrah, Islam telah mensyariatkan perkahwinan untuk menyahut seruan fitrah yang terpahat di jiwa manusia. Islam menjadikan perkahwinan sebagai satu-satunya jalan yang boleh memenuhi tuntutan itu. Islam tidak menyekat naluri manusia ini. Manusia ingin mengadakan hubungan lelaki dengan perempuan, tidak disekat. Cuma hendaklah disalurkan dengan cara yang betul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia ini. Begitu jugalah dalam hal-hal yang lain. Umpamanya manusia mempunyai keinginan untuk membina kekayaan. Ya, Islam tidak menyekat orang membina kekayaan. Tetapi hendaklah dibina dengan cara yang betul. Jangan dibina dengan cara yang salah. Karena sekiranya keinginan-keinginan manusia ini disalurkan dengan cara yang tidak betul, maka dia akan mendatangkan mudarat kepada manusia. Bukan saja kepada dia, malah kepada orang lain juga. Islam tidak menghancurkan kehidupan manusia dengan mengharamkan perkahwinan, konon-konon dengan tujuan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak begitu. Ia juga tidak menyeru agar manusia membujang hidup seperti seorang rahib yang konon-kononnya dia beribadah tanpa mempedulikan dunia ini. Itu adalah tidak betul. Bagaimana dia nak salurkan keinginan dia kalau tidak melalui perkahwinan? Maka berlakunya perzina, perzinaan yang begitu meluas, masyarakat akan jadi rosak, sistem kehidupan ini akan rosak bila tidak mengikut keinginan atau cara yang dikehendaki oleh agama. Abi Samrah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi melarang daripada hidup membujang. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menolak permohonan Utsman bin Maz'un untuk hidup membujang. Kalaulah Rasulullah SAW membenarkannya, nescaya kami akan mengembiri, tidak akan berkahwin. Jadi walaupun sahabat ini di kalangan mereka yang kuat ibadahnya dan mereka minta izin dengan Nabi untuk tidak berkahwin, Nabi tidak membenarkan permintaan mereka. Untuk menandakan bahawa begitu pentingnya perkahwinan ini bagi setiap orang, kerana ianya mendatangkan manfaat yang begitu banyak kepada kehidupan manusia dan juga masyarakat Islam seluruhnya. Islam tidak membiarkan naluri manusia tidak dipenuhi. Islam juga tidak memberikan manusia kebebasan sepenuhnya. Oleh kerana nak memenuhi keinginan mereka, dibenarkan bebas, bergaul bebas, melakukan hubungan secara bebas, tidak dibenarkan oleh Islam. Islam tak benarkan begitu. Kalau dibenarkan begitu, maka rosaklah akhlak, runtuh sistem kekeluargaan, anak tidak tahu siapa bapanya, maka lahirlah anak-anak yang terbiar, maka tersebarlah penyakit sosial, penyakit masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat ini. Dan ia menjadi masalah kepada negara, menjadi masalah kepada masyarakat yang berada bersama dengan mereka. Justeru Islam telah memenuhi keinginan fitrah manusia dengan perkahwinan apabila mereka berkeinginan untuk hidup bersama dengan pasangannya. Tetapi perlu diingat bahawa Islam tidak membenarkan hubungan sejenis. Kenapa? Ia melanggar fitrah. Para jemaah sekalian, Allah Ta'ala jadikan makhluk ini berpasangan. Ada lelaki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Pokok pun ada jantan, ada betina. Binatang ada jantan, ada betina. Kita tak pernah dengar cerita seekor kambing melakukan hubungan sejenis, jantan sama jantan. Ayam itik tak pernah kita dengar ceritanya. Jadi orang yang melakukan hubungan sejenis, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, ini mereka yang telah terkeluar daripada fitrah dan mereka perlu dirawat. Akal pemikiran mereka telah rosak. Walaupun mereka seorang doktor, walaupun mereka seorang profesional dan sebagainya, perlu dirawat. Otak mereka dah tak betul. Kena baiki, kena berubat. Orang siapa-siapa yang macam ni. Bukan sekadar mereka ni mendedahkan diri kepada penyakit, tetapi mereka juga membawa penyakit yang lebih besar, iaitu penyakit rohani. Hikmah yang kedua, melahirkan keturunan yang soleh dan remaja yang berakhlak untuk masyarakat Islam. Ini di antara hikmah perkahwinan yang disebut oleh para ulama. Islam menggalakkan umatnya supaya mempunyai keturunan yang ramai. Islam juga menjadikan di antara matlamatnya ialah melahirkan masyarakat Islam yang digeruni dan disegani. Sabda baginda SAW, maksudnya kahwinlah perempuan yang pengasih dan mampu melahirkan ramai anak, kerana sesungguhnya aku akan berbangga dengan umatku yang ramai pada hari kiamat. Ini perintah Nabi SAW, bagaimana cara kita memilih isteri kita. Pilih dengan cara perempuan yang sifat dia pengasih dan juga jenis boleh beranak ramai. Macam mana cara dia? Ini ada cara dia lah, nak kenal. Dan cara dia nak kenal perempuan yang boleh beranak, tak boleh beranak. Para jemaah, tuan-tuan sekalian, boleh juga belajar daripada orang tua-tua cara memilih isteri. Di antara cara orang tua beritahu, tengok cara jalan, cara makan. Kalau perempuan itu minum berdiri, tak boleh dijadikan isteri. Hari ini bukan lagi berdiri, sambil berlari pula dia minum air. Tapi nak cari hak betul-betul berakhlak memang susah zaman sekarang ni. Susah. Jadi nak didik dia susah. Lahir pula keturunan daripada perempuan yang tak baik. Macam mana anak nak jadi baik? Sebab itulah, sebelum berkahwin kena tengok betul-betul ada sifat-sifat perempuan yang perlu kita pilih. Cumanya, kalau kita baca dalam kitab, baca dalam nas-nas hadis Nabi SAW, sudah tentulah sukar kita nak bertemu dengan perempuan-perempuan atau calon pasangan yang mempunyai sifat dan ciri-ciri yang dikehendaki itu pada zaman kita ini. Tetapi kalau sekiranya tak ada pun, perlu dah dididik supaya memenuhi sifat itu. Kalau tidak semua pun, sebahagian besar daripada sifat-sifat yang baik itu mesti dipenuhi. Dan bagaimana cara nak melihat kepada perempuan yang boleh beranak ramai? Di antara caranya ialah tengok kepada ahli keluarga dia. Dia adik-beradik ramai ataupun tidak? tengok kepada mak dia beranak ramai ataupun tidak, tengok kepada adik-beradik dia tu lahir anak ramai ataupun tidak, atau mak saudara dia. Itu cara dia, dan adalah cara-cara lain lagi. Perkara-perkara ini orang-orang tua kita beritahu, orang tua dulu. Tapi manusia kita, zaman kita ni, orang muda-muda dia berasa orang tua ni tak sekolah tinggi, tak apa nak cerdik, tak ada ilmu. Ini ada satu pandangan yang salah. Ada petua-petua yang diberitahu oleh orang tua-tua. Petua itu tidak diajar oleh profesor universiti, profesor pun tak tahu. Dan petua itu betul. Kalau kita belajar sikit, petua itu betul. Saya beri contoh. Satu contoh, saya belajar satu ilmu, dia panggil ilmu perubatan Islam campur tradisional, dengan Tok Guru lah. Dulu kita dengar orang tua kita beri pesan, sekiranya ada bisul pada badan kita, jangan sekali-kali cucuk dengan jarum. Jarum ni besi. Hendaklah cucuk dengan duri. Masa itu kita tak faham, tak belajar ilmu ini. Maka kita kata, apa pula betulnya? Tak betul. Tidak ada dalil yang kata begitu. Atau tidak terbukti. Rupa-rupanya bersungguh. Ada sesetengah penyakit, dia tak boleh kena besi. Dia ada bisa pada besi. Bila kena, dia akan merebak. Dia akan menyakit itu lagi teruk. Dan tak sempat dirawat. Ini orang tua-tua kita. Dia tak boleh nak explain kenapa begitu, kenapa begitu. Dia dapat ilmu secara turun-temurun. Ini dia antara ilmu yang kita dapat daripada orang tua. Kita kena faham, kita kena ada dalam minda kita bahawa orang tua-tua dia ambil petua-petua itu, ada ketikanya petua itu sangat-sangat berguna dalam kehidupan kita. Bagaimana nak pilih perempuan mengaji dengan orang tua, nak tengok yang boleh anak ramai atau tidak, pergi belajar dengan orang tua, dia ada kaedah, dia ada cara dia.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

kepada anda di luar sana, walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga hari anda adalah hari yang sungguh bermakna, dipenuhi dengan kegembiraan, keceriaan. Okey, dalam pada hari-hari kita menempuh hari ini, ada juga amaran ibu peti yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang melanda beberapa negeri pada waktu ini sehingga ke 7 pagi. Ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Kedah, Langkawi, Yan, Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baru, Pulau Pinang, Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Petaling Jaya, Kuala Langat dan Sepang, wilayah Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, Johor, Mersing dan Kota Tinggi. Amaran ribut peti ini sehingga pukul 7 pagi. Kepada anda yang sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Pandu dengan berhemah, patuhi had keselamatan. Okey, sentiasa fokus di jalan raya, elakkan guna telefon bimbit, itu yang paling penting. Semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Teruskan mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

segmen Geng Burung Hantu untuk pagi ini selama 6 jam. Hani menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Sekejap je masa berlalu kan. Sebentar nanti DJ Ijat akan menemani anda untuk Nasional Pagi yang akan menceriakan hari-hari anda ini juga kan. Okey, disampaikan juga waktu solat subuh untuk hari ini 18 Julai 2026 untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5:59 pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari insya-Allah. Okey, Hanim, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal, mohon untuk undur diri dengan serangkap pantun. Petang redup, angin bertiup, burung berkicau di hujung laman. Sampai di sini saya berundur. Semoga kita bertemu lagi dalam GBH. Siaran akan datang malam ini je, okey? Okey, kita akan jumpa lagi untuk malam ini untuk 19 hari bulan nanti, okey? Jangan lupalah setkan, okey? Sentiasa memilih Nasional FM sebagai teman anda, okey? Hiasi diri dengan senyuman Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pastilah ada teman tau. Ada teman. Ada teman. Ha, ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Yo, oh long kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Kerana itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran, ya. Karena itu dia pasti akan datang syafi'an li ashabihi, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaannya. Ayo, kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita suka hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa ruh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam ruh, daripada alam rahim pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal, ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz, ya. Nabi kata wa fil qabri munisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah. Ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru. Oh, baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan mushaf Al-Quran. Bukan perisi yang kat dalam handphone. Nah. Ini nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang pertama-tama barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kat pejabat tu kata orang ni sebenarnya kat pejabat tu. Jadi hadirin rahimakumullah. Oh, betul jiwa Quran. Handphone ada perisian Quran. Ya. Quran duduk di bibir. Jalan jam. Allahu Akbar. Terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jamnya, mulut tu janganlah mengumpat jam. Jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama suratul ikhlas. Bukan saya saja baca tau. Bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, tak habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran. Dan Quran ini akan menjaga ahli

0: ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sia-siakan diri kita, hiduplah bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran JAKIM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedai

0: aktif. 6.10 Hashtag Rancang Berbisa.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Tak Kira Di Mana Jua Anda Berada, bersama dengan saya Zoran Abang untuk pagi ini. Okay, ada juga yang dengarkan di frekuensi dan juga di RTM Klik. Dan juga selamat pagi kepada anda semua dan juga selamat bersarapan. Dan hari ini 18 Julai 2026, yang mana telah masuk waktu serat fardu subuh bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman sebentar tadi. Jadi saya akan kongsikan untuk anda semua dari semasa ke semasa untuk lagu-lagu menarik dan juga info-info yang terkini. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif enam, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Yang belum lagi download RTM, klik download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Dan yang sedang bersarapan pagi ini, selamat bersarapan. Okay, jadi mungkin juga ada pagi ini ada yang nak mulakan senaman breeze walk, ada juga yang nak bawa family-family semua pergi berjalan-jalan dekat taman-taman pagi-pagi macam ni kan. Ambil apa cahaya matahari, ambil angin pagi kan. Betul lah, walaupun pagi-pagi macam ni bangun awal apa dapatkan suasana dekat waktu seronok. Jangan bangun-bangun tengah hari tu, oh, ya Allah, itu aku time tu memang rasa macam lemau, tak larat semua ada. Tapi bila kita bangun awal, itu dah akan dapat satu tenaga yang lain macam okay. Dan untuk anda semua, pada pukul 6.45 minit pagi nanti, kita nak kongsikan untuk anda tajuk utama akhbar yang saya dapatkan daripada berita RTM. Jadi jangan ke mana-mana, jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10
0: Terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedai FM bersama dengan Sezra Nova untuk pagi ini, okay? Yang sedang mandu ketika ini, hati timandu tahu bawa kenderaan tu baik-baik. Semoga selamat sampai ke destinasi. Saya faham, mungkin pagi ini ada yang nak mula pergi berniaga dekat Bazar Tani. Ada yang nak mulakan untuk e-hailing, nak mulakan ke Pulau Pinang dan sebagainya. Jadi semoga selamat sampai ke destinasi. Okay, baik. Ini juga saya nak kongsikan untuk anda, tajuk utama akhbar
2: Semasa
0: yang saya dapatkan daripada berita RTM malam tadi. Rakan-rakan saya ni alhamdulillah telah memenangi beberapa anugerah. Jadi juga saya nak kongsikan untuk anda. Tapi sebelum tu juga saya nak kongsikan ini juga saya dapatkan daripada berita RTM, yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru pengamal media meningkatkan keupayaan menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, namun pada masa sama terus mempertahankan nilai etika dan juga jati diri kewartawanan. Okey, dan seterusnya, tahniah kepada semua pemenang, 4 pemenang emas dan juga 3 anugerah kedua, yang mana RTM ungguli 7 anugerah HKM MPI Petronas 2025. Dan seterusnya pula, yang mana RTM mencatatkan kejayaan membanggakan apabila meraih 4 anugerah emas hadiah pada kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025 yang disampaikan sempena Alam Wartawan Malaysia 2026. Jadi Nur Syafiq Othman dari KLFM dinobatkan sebagai pemenang kategori dokumentari radio terbaik. Muhammad Syarif Sarifuddin pula meraih anugerah emas bagi bicara wara video terbaik. Manakala Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak memenangi kategori lintas langsung berita video terbaik. Dan juga sementara itu juga, pasukan RTM Sabah yang dianggoti oleh Iswa Diman, Nur Hisham Ismail dan juga Husaina dinobatkan sebagai pemenang kategori kewartawanan ESG terbaik. Jadi kesemua pemenang membawa pulang wang tunai RM10,000 berserta dengan trofi dan juga sijil penghargaan sebagai pengiktirafan terhadap kecemerlangan pengamal media negara. Jadi manakala Nur Hidayah Mat Nawai ataupun Dia Nawai meraih anugerah Perak bagi kategori lintas langsung berita radio terbaik. Jadi kejadian itu menyaksikan RTM menerima pengiktirafan menerusi 4 pemenang individu dan satu pasukan sekaligus membuktikan komitmen warga penyiar awam dalam menghasilkan karya kewartawanan berkualiti. Tahniah sahabat-sahabat saya dalam RTM. Okey, jadi untuk semua terus kekal bersama Zori Nova. Sekejap lagi saya kongsikan lagi untuk info-info yang terkini. Dan pada pukul 7 pagi nanti, sama-sama kita ikuti untuk utama 7 pagi untuk dengarkan berita di sana. Dengarkan semuanya di Kedah FM.
3: Same point.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
3: Dan show.
1: Abang jahat, aku tu cinta
3: berbeda. Same point. Dan show.
2: Kedah FM.

Penambahan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Budaya menyorokkan kes buli di sekolah tidak seharusnya berlaku. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan kes tersebut demi menjaga imej institusi. Sebaliknya, mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa serta menangani masalah itu secara berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kes buli memberi kesan besar kepada mangsa dan boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Bukan kena fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, tak nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, yang tutup. Itu dia salah.
0: Beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan dalam membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada budaya buli. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia tidak akan mampu menjadi sebuah negara maju sekiranya masyarakat terus menyemai budaya kebencian, perkauman dan sikap tidak menghormati antara satu sama lain. Jelas beliau, pendidikan perlu menjadi medium utama dalam membentuk masyarakat yang menghayati nilai kemanusiaan serta menerima kepelbagaian kaum dan agama.
1: Tak ada negara di dunia hebat seperti mana pun yang akan selamat dengan menanam bibit kebencian kaum atau agama. Yang nak diangkat itu nilai kemanusiaan dan cuba sebaik mungkin sempurnakan ajaran Islam.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tumpuan kini beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi pilihan raya negeri PRN yang akan diumumkan hari ini. Segala persiapan akhir dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Ikuti laporan Ammar Irfan Rahmat.
2: Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya tumpuan bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan seramai 761 petugas ditugaskan mengendalikan proses penamaan calon bagi 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Proses penamaan calon akan berlangsung dari 9 hingga 10 pagi nanti. Setakat ini, 464 borang pencalonan telah dibeli, manakala 70 bakal calon telah menjelaskan bayaran deposit.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesilakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan dan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal berkaitan, Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj turut mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan agar tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat. RTM meraih kecemerlangan 4 anugerah emas pada Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025. Pengiktirafan yang diumumkan pada Malam Wartawan Malaysia 2026 itu membabitkan 3 kategori individu dan 1 kategori berkumpulan. Pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik dirangkul Nur Syafiq Osman dari KLFM. Baikal Muhammad Syari Syaripuddin muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik. Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak pula dinobatkan dinobatkan sebagai pemenang emas kategori lintas langsung berita video terbaik. Sementara itu, pasukan RTM Sabah meraih gelaran pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik berusi gandingan Iswadiman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princely Jolie.
4: Saya bersyukur kepada Allah di atas nikmat diberikan dan juga terima kasih kepada pengurus Kelab M dan juga rakan kerja di Kelab M yang memberikan kesabaran. Ini bukan kejayaan saya seorang tapi kejayaan tim daripada Kelab M untuk dikomentari Gubir yang benar.
5: Kali terakhir saya dapat 10 tahun lepas dan kali ini Alhamdulillah diberi amanah untuk dapat kategori Bicara Wara Video Terbaik. Ini merupakan satu komitmen berkumpulan dan kita harapkan setiap impak ataupun konten yang kita bawakan di RTM dapat memberi suatu ilmu dan juga manfaat besar kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Tahniah RTM, terima kasih yang menyokong kami.
6: Alhamdulillah, kemenangan ini membuktikan bahawa RTM juga mampu bersaing dengan media-media lain. Dan saya tak menjangkakan sebenarnya kemenangan ini. Dan insyaAllah, kemenangan ini akan memberi semangat kepada saya untuk menghasilkan karya yang lebih yang terbaik pada masa akan datang.
7: Kemenangannya adalah kemenangan untuk RTM, kerja berkumpulan, semua kaki tangan RTM dalam menerbitkan ataupun menyiarkan bahan-bahan berita dari semasa ke semasa. Dan untuk kali ini, RTM Sabah sekali lagi mendapat tempat pertama pemenang anugerah emas untuk kategori ESG terbaik bagi tahun 2026. Terbaik RTM sebagai pelopor penyiaran di Malaysia.
0: Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan bahang Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6-nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke pentas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negara sekaligus melengkapkan satu lagi detik gemilang dalam karier legenda tersebut. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Tumpuan awal pagi esok beralih pada aksi penentuan tempat ketiga membabitkan Perancis dan England di Miami. Perancis bertekad menebus kekecewaan selepas tewas kepada Spanyol di separuh akhir. Manakala England mahu bangkit daripada kekalahan traumatik kepada Argentina untuk menamatkan kempen dengan kedudukan podium sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan bermakna.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keganasan rejim Israel terus memuncak. 8 terbunuh dalam serangan udara berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. Keganasan di Gaza masih berterusan, sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio akan mengadakan lawatan ke Filipina minggu depan bagi menghadiri siri mesyuarat ASEAN dan sidang kemuncak Asia Timur. Demikian menurut Jabatan Negara mereka. Sepanjang lawatan itu, Rubio dijadual mengadakan pertemuan dengan pegawai kanan kerajaan dari negara Indo-Pasifik yang menghadiri mesyuarat berkenaan yang berusaha memajukan keutamaan Washington bagi memajukan rantau Indo-Pasifik kekal bebas dan terbuka. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Sekian berita yang disunting oleh An Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: dunia.
1: Satu impian.
0: Satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar.
0: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Stawok Alustar. Nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoe Nova di Kedah FM. Jadi untuk anda yang belum lagi follow kami dekat Facebook dan juga TikTok, follow sekarang, okay? Banyak konten-konten yang terbaik, khususnya juga ni dekat final FIFA 2026 yang akan berlangsung dekat Starwalk Alostar untuk anda semua nak menyaksikan tayangan besar nanti. Okay, datang ramai-ramai esok. Okay, dan pastinya untuk hari ini juga kita nak kongsikan, untuk sekarang ini juga kita nak kongsikan untuk anda semua. Okay, tajuk-tajuk utama akhbar juga saya nak kongsikan untuk anda. Yang pertamanya, Agensi Pertahanan Awam Gaza dan sebuah hospital memaklumkan 8 individu terbunuh dalam serangan udara Israel berhampiran dengan sebuah pasar pada Jumaat, yang mana 8 terbunuh dalam serangan Israel berhampiran pasar di Gaza. Dan seterusnya, ekonomi Malaysia berkembang 5.8% pada suku tahun kedua ST2 2026, yang mana meningkat berbanding 5.4% yang dicatatkan pada suku pertama tahun ini. Baik. Dan seterusnya, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP mengeluarkan notis henti niaga terhadap sebuah premis network school di Iskandar Puteri selepas didapati beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah. Okey. Dan untuk anda semua nak dapatkan maklumat-maklumat lagi, berita-berita yang terkini, boleh terus saja ke Facebook Berita RTM sekarang. Semuanya sahih-sahih di situ. Teruskan bersama Zoe Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dalam sungguh sangat, hanyalah sebuah mimpi.
0: Kecah FM. Hidupkan hari anda. Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zorinova.
2: Aktif FM 10. Aktif FM 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua terus kekal lagi bersama dengan saya Zorin Afad di Kedah FM. Jadi jom kita nak bersama dengan rakan kita di Jabatan Map Malaysia, Negeri Kedah, untuk dapatkan
3: cuaca hari ini.
0: Kita nak bersama dengan Cik Ezwa. Assalamualaikum Cik Ezwa.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Hai Cik Ezwa, macam mana untuk cuaca hari ini di Negeri Kedah Darulaman? Silakan.
4: Okey, terima kasih kepada DJ bertugas, DJ Zorinova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada para pendengar Kedah FM Mesra Harmoni. Di sini disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah Darulaman selama 12 jam bermula dari 8 pagi 18 Julai 2026 bersamaan dengan 3 Safar 1448 Hijrah. Ramalan cuaca bagi seluruh negeri Kedah sebelah pagi ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, manakala di sebelah petang pula diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat dan senja hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 31 darjah Celsius. Keadaan angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan laut berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Sebelum berpisah, sekiranya para pendengar Kedah FM ingin mendapatkan maklumat lanjut dan terkini tentang cuaca, boleh layari di laman sesawang rasmi Map Malaysia di alamat www.met.gov.my atau layari di semua saluran media sosial rasmi Map Malaysia. Sekian, terima kasih. Kembali kepada DJ bertugas, DJ Zorinova.
0: Baik, okey, disebabkan besok ataupun hari 20 bulan tu kita ada final. Jadi sokong mana ni?
4: Saya sokong Spain lah.
0: Anggaran berapa gol? Anggaran berapa gol?
4: Agak, saya rasa 1-0.
0: 1-0
4: eh? 1-0 saja. Okay. Mungkin Lamine Yamal yang skor.
0: Okay, baik, terima kasih Cik Ezra. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Selamat
4: bertugas kepada DJ.
0: Yes, alright.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Keluhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sedang pendengar Kedah FM yang dirahmati Allah SWT sekalian. Kita hidup dalam kehidupan kita ini, Allah SWT beri kepada kita berbagai-bagai bentuk rezeki. Ada bentuk rezeki dalam bentuk kebahagiaan, ada dalam bentuk rezeki dalam bentuk kita hidup sihat. Ada rezeki dalam bentuk kita dapat kawan yang baik, pasangan yang baik. Untuk kali ini, tuan-tuan perempuan, muslim, simat, sidang pendengar Kedah FM yang dirahmati Allah sekalian, mari kita tengok antara tanda-tanda ciri orang murah rezeki pula. Yang pertama, dia pi di mana pun kalau dia makan, ada binatang macam kucing tu duk main minta makanan daripada dia. Oh, ni kata setengah orang. Orang yang murah rezeki. Orang yang jenis hati baik. Kucing main minta makanan daripada dia. Yang kedua, ciri-ciri orang murah rezeki ni, kawan-kawan senang meminta tolong dia. Kawan ni minta tolong, kawan ni minta tolong. Dia muka jenis muka orang yang suka tolong orang. Ha, jadi, orang pun senang minta tolong dia. Yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala bagi kepada dia, urusan dia dipermudahkan oleh Allah. Apa juga urusan dalam hidup? Urusan berkaitan dengan kerja buat tiap-tiap hari ke? Urusan yang berkaitan dengan orang lain main kat dia ke? Semua Allah Ta'ala uruskan dengan keadaan mudah di urusan dia. Dipermudahkan Allah Subhanahu Ta'ala. Yang ketiga, orang yang Allah Ta'ala jadikan duit dalam hidup dia bukan keutamaan. Perasaan dalam hati dia ni, duit bukan keutamaan. Apa ada istilah orang lah duk pakai, money is nothing. Tu dia macam tu. Allah Ta'ala bagi tadi tanda-tanda orang yang murah rezeki. Tak jadi keutamaan walaupun penting, tapi tak jadi keutamaan. Kemudian yang kelimanya, Allah Ta'ala bagi jadi orang yang murah rezeki ni, tanda-tanda dia ialah tetamu suka main rumah dia. Saat tetamu nu main nak sembang, saat kawan-kawan main nak bertandang, saat ada tetamu main daripada mana-mana nu singgah main rumah dia saja daripada nak ziarah dia. Itu antara tanda-tanda orang murah rezeki. Dan yang keenam, Allah Ta'ala bagi jadikan kepada dia, mak ayah dia, anak beranak dia, mendoakan kebaikan kepada dia. Kawan-kawan karib pun mendoakan untuk kebaikan dia. Dan yang terakhirnya, Allah Ta'ala jadikan orang murah rezeki ini dengan Quran dia tak tinggal. Dia sempat baca Quran, dia sempat lagi duduk dalam keadaan sibuk-sibuk, dia kerja dan sebagainya. Dan lagi dia baca Quran. Ada 7 tanda yang disebut oleh ulama sebagai orang yang murah rezeki dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang murah rezeki dalam kehidupan ini. InsyaAllah, sebagai renungan dan panduan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.